ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Housing Mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Lagu hari kini huge, lenyau siku seribu ganti. Hujung ke jam kita 19 minit, udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ingat kamu lah pendengar. Ya, kak. Gimana kamu pendeng ke kami ber-YFM, tau ke kita. Nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu. Tune nga, guys. 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu ya, ma kiruah. Ngerja pengawal di rumah bekau rindu eh, Mel.
1: Oh.
0: Macam-macam ngerja pengawal.
1: Pada masa pingai kini jam kedai tu Ken Laban udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangan juana, tentunya lekak ke dulu pas ingki tadi baru nampung baru pengawal pagi tu. Sambil ke nganti garik tu tadi temu diinjin.
0: Ya, rutin ya, Mel.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyak ya.
1: Segi berkenyak ya, Laban geruman ke panas deh, Laban panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi nyaw tengah hari kenyak nyaw malik ah
0: ya ya leban namanya pengawal di rumah tu ti dah lengkap ketua dah tinggal ketua kadang-kadang tanya lu nak ingat di kerja dah nya ni ah
1: ya mak betul
0: nya ke ujung ke nyaw nama kini kita madah tu nah nyaw mayuh semayuh dah
1: nanti kita nak kerja nya lagi. Nanti orang bukai ke? Tetap tua ke lagi kerja pengawal aja.
0: Baik aja.
1: Lebih lagi orang Indo, Tok Ken. Nanti mereka orang lelaki. Lagi lah. Lagi sanut. Dan mungkin agaknya lagi.
0: Bisik kenyak kah?
1: Bisik. Nanti mereka lagi kami tu. Pengawal dulu bertampung-tampung. Kan nama aku nyebut bukannya ada. Contoh ya. Bakai ya tu tadi. Udah nyepray nyamuk tu tadi. Nyepray nyamuk. Ambil ya hari amari. Tadi spray tu. Tadi spray ya. Nya lekat ke atas meja makai. Lagi. Nya dek ke nganjung. Ambil spray ke tarik simpan di bawah mari.
0: Oh, nak nemu. Nak nemu kah banduar.
1: Betul. Kejap ya pengawal kami baru rumah tu tadi. Kadang-kadang celap kat itu. Kadang-kadang nemu hangat. Enggak mendatai berkenyak.
0: Oh, deh.
1: Ini kita deh. Mesti berkenyak.
0: Ya. But, mesti kagak MOU lo ya.
1: MOU deh.
0: Ya, MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU lah. Kadang-kadang dia itu guna.
1: Ya, betul. Okey, sih.
0: Okey. Jadi, berkongsi berita tu kawal kau sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu kan hujung minggu lah hari 5 tu Mel pergilah hari 4 iyalah pergilah
1: cerita hari 4
0: pergilah hari 5 nyuna nemu hari pengerami ngilin tikai kawai daya di lubuk hantu di Dien ke diatur rumah Joel dengan San lubuk hantu berengkah pukul 5 lemai bukan kepada kita yang lama tu kita bisa penanyi Joni Aman Linda Simai Ngau Mawat Ngau bala personality YFM Kucing Ngau Seri Aman. Jadi guys semua ada di Lubuk Hantu datang bala mayuh ngai rumah Joel tu nangasan Lubuk Hantu. Lalu mayuh mengkah pengerami bukai ngau ujung minggu tu Mel 20 hari bulan hari 6 ne. Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
1: Si kau.
0: Nanti engkau
1: di Lubuk Hantu.
0: Wow, di Lubuk Hantu.
1: Nanti kita di Lubuk Hantu, aku di kucing itu, di konti.
0: Di konti. Tahu kan nyengu-nyengu arkea?
1: Oh, kan kita ya ke dekat ngulu pengawal niti daun ujung minggu tu. Oh, tentu ke kita meramu duduk pejalai neken.
0: Yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payuh ditutup mayanya ilak. Oh, ngarak ke kita tu tadi paking bando ya ke likun mene. Ngambil ke anak ngempang jalai orang mayanya ilak.
0: Yeah. Okay, lagu hari True False Band ke sekali tu Ba Antara. Benang kita bak 2 pagi.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu nomeri.
1: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like megah Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sidak nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM hey, Miri.
3: Laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
4: 5 minit. Udahnya.
5: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerjau tadi tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Pedak dinya. Legging.
3: Apa siapa ampu pengawal tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakal reta kita yang puto hari kami bak YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Bagi itu kunjung ke jam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi ke Kediri aja terkenu.
0: Tapi ya.
1: Nyuna nemu jam gitu. Kau terkenu nama aja. Nyame terkenu last minute England score. Kau gagal di jam England score hari itu.
0: Ini mu di mana?
1: Kau main di nama dah. Kau aku medak. Okey, tang tajap ya nama-nama ya pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi seminak main aja.
0: Yeah.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi ke mesti digagak orang. Maya World Cup tu memang balai ke suahgi bempa ke pangan diri. Cita kami lakinya mel dengan kena nemu. Kami laki tu tanar kasar tu nak Maya World Cup tu.
0: Okey, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak ke sisi tidak ke cak. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang diatur dia tu nya grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Au kalai dia tu masuk minit ke 80 pemutus dia agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Yeah. Teluk sama teluk. Tak wah gagal mel dengan teluk ah.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak mega extra game match kursi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Situ lagi match ianya tadi Portugal nak nemu nama kebuah tau seri ngokunggo
0: ni confident kemarin kan aku dah pandang ke dek bola itu teluk
1: nyame aku pagi ngasuh aku temenu panjai gica aku udah siap ngomendara Portugal tadi aku nanya kau Portugal tak tambahnya udah siap ya tu jai-jai aku tinggal aku suang nama tau seri satu sama ni dah first minute udah main udah skor satu gica tak nak muka-muka empat limanya alu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya
1: kayak cakapku udah di bekam meler belum tak cakap cerita-cerita
0: membuat tau nanti nanti nak kah dia tu nya kala ni benda orang membul
2: benda kenya aja
0: benda
2: kenya benda kenya aja
1: au jadi ba membul tu kami nanya kita sindo tu demel ba membul tu nama utai ketuk rule ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moro udah sorry ya. Ila nanti kita itu nyekap si kang atau main futsal campur laki ini udah. Anda main mel. Anda macam
0: ni bola skor rempoh lagi.
1: Skor rempoh nak saya aku cantik nak kaki. Tidak tahu bola ada main jari. Jalu ke main bola bola jari. Kalau kan skor ngelajari jari.
0: Nama lah sukan maya di sekolah suami.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Saya nak naik ke ngau orang tandiang
1: dia. Oh, iya ke bol. Malu bol ke dindingnya ya.
2: Malu bol ke
1: dindingnya. Banyak main setiap main ya ke nak kan nak nemu ke cak. Aku nak nemu nama motif sudah malu ke dindingnya siku dah nyama malu ke dindingnya.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke mina ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami tu tadi main activity sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana? Kau nguci main squash ke kau ya? Senang aja. Kena raket ku, kau ya kena raket kan? Raket atau nanti dia magai ya? Ia ukai baka tu magai badminton ya? Ia lebih kepada 45 darjah kena ke jari di.
1: Malu lagi dia. 45 degree.
2: Ia 45 degree. Nanti dia malu ya? Ia ukai baka tu malu main badminton gak deh? Baka kena ke? Malu tu mimit kena aja. Ia uliah.
0: Balat.
2: Balat yang melantun kaki dinding kia. Rindu gak dia mainnya kaki dinding.
1: Oh, raketnya nak raket bintang lurus ne?
2: Ya. Ukai ke baka tenis, ukai ke baka rikit katanya. Ya lain ke ya. Ya lunsiang ke.
0: Baka penyadak.
2: Katanya terbagi ke hari badminton.
1: Terbagi.
2: Lunsiang mimit hari tenis.
1: Jadi nanti baka malu, tadi tu malu luru singgitnya.
2: Singgit.
0: Maksudnya bolnya kini, kini ni Mel. Ika dengan suai balat, namanya kini kita mana.
1: Bouncing,
0: melantun.
2: Ya melantun.
0: Takkah bolnya?
2: Ya mesti cara nanti di, ya baka dinding tadi, ya baka batasnya, ya baruahnya, ya baka bisi lainnya nanti dikena baruahnya. Ngai kini ke, ngai melantun ke berbuahnya. Nanti baruah deh.
1: Mesti main kebol, nanti baru harus suruh ya.
2: Nah, lu terus ngai kebut ke
1: berbuahnya. Oh, ngai
2: nanti ya batas palu di mimit kenyaja ya sekian lu balat ya maka dek palu dek gay dindingnya dek palu dek dia ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya
0: ya. Mesti dia lemah itu lagi cak. main squash tu.
2: Ada cara non salah ngan jadi ya. Segi ngan jadi melantun ya.
1: Aku ingat petua mil. Jadi malu tadi nak tahu kamu kamu pinter. Jadinya aku mesti semua pansap tinggi singiat. Mudah.
0: Pansap.
1: Palu pansap singiat.
0: Pansap singiat.
1: Bukan bukan dukung. Nai palu kerja mesti singiat. Kerja pansap singiat banyak.
0: Bukan ada ngami di baka di kamanzuh na. Ingat ruas na.
1: Aw.
0: Ingat buluhnya lah.
1: Aw pansap singiat kerja. Nai pasal terluas buluh kerja. Ah ingat kerja. Lama itu lagi tunggu uji main squash. Datang aku kayak bola tim main squash boleh dan uju kau jauh anak suku Belanda. Lama yang setemu ku main tu yang nak main tenaga mayuan apa?
2: Tiap mainnya rindu dek tuan rindu hari main badminton. Hmm. Ah, aku suka. Rino nya tiap lemai ku main sebab deh.
1: Kita bisi.
2: Sagi non nak uliah kene ke ngadu kebo nyak melantun agai dinding ke belakang kia. Kira ke baka biar mesti cara yang pu deh tun.
0: Aku sebab
2: kau mesti teknik yang pu. Ya kan kene ke terpantul agai dinding depan tu agai dinding belakang cerminnya ya terpantul kenya deh. Ya mesti cara yang pu. Sagi ku non tu uliah sebab sagi nyak ku agi nguji deh. Kene lepas mesti nembiak sih ku nembiak di luar sebab lagi asal ku pemeri empat kenyak ya tubuh yang mir ja yang cara yang malu nya memang ya kena
0: menang tu senang
2: ah tadi yang betul ah
0: baik tu lagi ja pasal lo bantu bisa bawa getah pun getah saja lah ya
1: kau bawa getah apa kapuak ja
0: kapuak bual ya aku
1: kuah oh bual
0: kena bawa getahnya
1: aku bawa nak kuah pum yang lama orang nak nangkal gitu getah
0: buah ya aku nak
1: entah mainnya Grino me ora kapsi stamina ya kena stamina buka ko to saya ko baru kami ngarap ke bala staff ba klinik lu bantu lagi sembai lama itu au
0: oke ini kan lagu dari Roslina Biluang to pedinga kemari ngejang pergi
1: terus sulai sia lain kami trio pagi pagi tu.

0: tu pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Oh, macam Jakob nanti kelihatan ada yang berdarat kau yang kau.
2: Oh, sekian mana tuan oh. Nya dia tunjuk mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama mai berdarat ke kebun.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: Y. Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai. Tentu ya, Bawai FM. Segulai sejalai.
5: Boleh jalan ke kami bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nadai ngetu merindang kita semua. Sebenarnya orang ya tukar nepi
2: amnya. Iya betul. Trio pagi wai pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak rasai kita datang ke pengujung aku puas ke sebenar ke nya make Cristiano Ronaldo jadi belacan tadi tu. Aku ngumbai jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu Nazam megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergila.
5: Pergila. Grup A Czech Republic satu dengan South Africa dari grup A.
1: Okey, ngaji mana siapa menang? Udah jarak.
5: Bertemu nak?
1: Bertemu.
5: Bola itu segala baca.
1: Ya, lalu apa yang megap match ya ke bukai ya ke dekat di atur ianya tadi grup A grup alnya.
5: Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Iya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina, nacak. Lalu apa yang mega grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya kan mari cak. Tengah Kanada menang enggak?
5: Kau.
1: Tu kiraya akan tentu ke nantinya mak Kanada menang setengah sikit setengah sikang. Tap tangan sila yang masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setiap lagi match ianya tuan rumah megaca ya. Mexico satu dengan South Korea.
1: Oh, nama
5: hari kita hari Asia tu cak.
1: Lalu pihak mega setiap lagi pengaruh Asia bersatu dengan tuan rumah baru. Ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ini hari 6.
1: Hari 6.
5: Oh, ini hari 6.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita Asia atau si tengah leban tuan rumah aja kerja ya.
5: Nah, temu meh kini, nah kini pemutus ya lah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita yang nanti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah okay. Ya,
5: dah.
1: Udah bersuara nah.
5: Okey, jadi itu ujung ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Ya. Main-main bos sih kenyanya sih kalau lekat sekeren sini. Ya.
2: Ekip tu baru kita bawa ke Bukai.
1: Ya, kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye. Bye.

0: perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan telah mencari menjalankan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Pras TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan tatasan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi di tahun kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh si peng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Seribu.
1: Yes, mestinya kami di

0: Pagi.
1: Apa khabar Puan itu?
0: Baik, sehat.
1: Ya, apa nama tu? Ngiling bidai area di Miri Puan, oh?
0: Ya.
1: Balik Miri. Okey Puan. Apa nama tu? Tinjauan cuaca kita untuk Sibu untuk pagi itu Puan, silakan ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama Puan.
0: Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini cuaca baik. Pada petang ini dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini dijangka hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini dan tanda 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Terima kasih Puan untuk cawan cuaca.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, Sabtu Gas. Okay. Puan Elena baru saja bersama dengan kita menerusi tinjauan cuaca dari Met Malaysia Sibu ataupun dari Jabatan Meteorologi untuk pagi itu. Dan sekali lagi dia menemani anda untuk 3 jam. Bermula dari kini itu sehinggalah ke jam 12 hari nanti ya. Dan pertemuan kita untuk hari itu Khamis 18 Jun 2026 yang mana hari itu bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Kita ucapkan selamat memandu kepada anda yang sedang dalam perjalanan. Tak kisahlah ke mana juga anda nak pergi untuk pagi itu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang optimum ya. Hati-hati dalam manduan anda.
2: Cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Laga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

0: untuk anda.
1: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Waspada serangan buaya di sungai. isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi. Dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibni Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang. Dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebar

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam perkara itu telah mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tantangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat. Bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain menerka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama melalui Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Baik, di jam yang kedua 10.27 minit pagi kita kini. Dan untuk makluman kita bersama, untuk Piala Dunia 2026, sebanyak 16 bandar okay, menjadi lokasi perlawanan, iaitu 11 di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada ya. Dan di Amerika Syarikat, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York dan juga New Jersey, Philadelphia, San Francisco dan juga Seattle. Okey, manakala di Mexico, Guadalajara, Mexico City dan juga Montreal. Manakala di Kanada, Toronto dan juga Vancouver. Okey, di mana menjadi lokasi perlawanan ya, ada 11 semuanya di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Dan untuk makluman kita bersama juga untuk para fan football kita. Untuk perlawanan yang akan diadakan untuk esok hari ya, pada 12 tengah malam, di mana Czechia akan menentang South Africa. Okey, juga dalam grup A. Manakala untuk grup B pada pukul 3 pagi ya, Switzerland akan menentang Bosnia dan juga Herzegovina. Dan untuk grup B pula, okey, Kanada akan bertemu dengan Qatar pukul 6 pagi esok. Dan juga untuk grup A, Mexico akan bertemu dengan Republic of Korea pukul 9 pagi esok. Jadi mana tim favorite ataupun tim kegemaran anda? Okey, sama-sama kita nantikan keputusannya. Kita tu sedang lagi bermain dalam kumpulan lagi, dalam penama tu peringkat kumpulan. Namun demikian, sudah tentunya ni bagi penama tu tim yang akan melangkah ke peringkat seterusnya, okey, yang akan menjadi tanda tanya bagi semua kita. Apapun, terpulang kepada anda. Budi S tu memang penyokong France lah setakat tu. Okey. Apapun, Ghana telah pun membenam Panama 1-0 ya. Semalam dan juga pagi tu Uzbekistan bertemu dengan Colombia pada pukul 10 pagi tu tadi. Itu antara perlawanan semasa dan juga perlawanan yang akan kita tonton untuk itu dan juga esok lagi. Dan terima kasih kepada anda yang sudah memuat turun RTM Klik untuk menonton setiap aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk dapatkan info terkini menerusi RTM Klik. Imbasan, okay, sorotan dan juga cicit-cicit berkenaan dengan Piala Dunia 2026 hanya menerusi RTM Klik ataupun saluran RTM.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk kah pusa kah perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
6: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
7: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayo sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Baik, di jam yang ketiga, 11.05 minit pagi kita ini disampaikan waktu solat fardu untuk Zat 4 yang mana merangkumi Igan, Oyak, Belingiat, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawik, Kapit dan juga Sol. Zohor 12.36 minit tengah hari, Asar pukul 4.01 minit petang, Maghrib pukul 6.43 minit petang, Isyak pukul 7.59 minit malam dan Subuh 5.11 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zohor 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daruh, Sari Keju, Laut Bintangor dan juga Rajang. Zohor 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 4.03 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.14 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zon 6 yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engke, Lili, Lubu Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratuk, Roban dan juga Debak. Zohor 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 4.03 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 7.59 minit malam dan Subuh 5.15 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari Sibu FM untuk Muslimin dan juga Muslimat sekalian. Pertemuan kita hari itu hari Khamis 18 Jun 2026 Masihi yang mana bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
4: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
5: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
6: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Dekat kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini

0: menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Ya, saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah kepalannya ilak disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelati ke sektor dagang temuai tik berpelasar ke pengawak lumba ngau main di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 eko atlet ari 9 bangka menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN double squash tikak berengka diatur pegila di Kuching. Dato' Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia megak ngarap ke mayu agi pekit renggak junior oleh diatur alai ngiga orang baru ke bisik penglandia bak mainnya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekit tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalannya dekat ditutup ndur ngatur sesi berlatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Courthouse, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal susidak tumuagi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang SC Alexson madah ke sikuk lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching Angus lemai ensana. Sidak nerima report pasal penusahnya ari orang periman urung pukul 7.5 minit lemai. Raban ari upis polis Sungai Mawung ngau orang ari upis bomba mega udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patun. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai Spital Besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansiak nadai ngayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyet. Kebuah penusah angusnya ketau nyadi agi di pansiak. Siko induk rakyat menua tumpu ke bumur 21 tahun udah ditankah ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bula. Kepala Polis Pilihan Menua Seratuk DSP Matthew Manggi madah ke induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawung di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak kurang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke endak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngagai akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemarin serta dipelabak ke bisik kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajak pihak, induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di pansiak ngenak Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi memberi selamat tengah hari ngagai bala kita peninga kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Miri ba ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Srawa kumamiri ngokuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.

0: lagu kau tua kelihat hari Jeffrey nyalui ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga ke dia badunya injau tu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi kita berminggu FIFA World Cup tu di Jepana.
0: Nama tu tabin main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu tadi nanti semua nuan diberi orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelam lama sebab nuan kan nikah kini tapi
1: utai kelam lama sebab nanti aku maya maya gi mit minyak di mana lapan mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu lapan mayanya kita tentunya lebih ngagai luang masa ngodi di sebilik mayanya lapan kita gi biak deh di mana tentu ya kita kak pemain ngau
0: bala di sebilik lah.
1: Ya lapan mayanya nak stres
0: ya ngagai bala peninggal ke benong medak tu apa ya kabar TikTok tau khabar Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita diberi peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai. Jadi sebedau nyingkan ngagai program bukai bakal selama minggu tu temuai minggu tu tu bisi nerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang ke minggu tu ya ukai datai hanya di nama tu siko pemerintah atau ke penanyi nah. Tekan mu siapa bagiannya lagi
1: terus boleh kami
0: kerana kami tiga bak awak temui minggu tu pukul 1 tengah hari lalu pukul 2 tu habis mega temui rupis pengerai ti dekat ngenang penyakit tabin dinggi lalu kelimparnya mayu info ke bukai dekat di kunci ngau mega lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngamik ka terus lekat meliang ke WiFi Miri ke tengah hari tu. Jadi gayari di bandar raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya.
1: Iya betul.
0: Tantajat pihak tu habis menerima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemah itu hari disadang ribut kudik dekat nyadi bas ke Nur pihak megak malam di sadang hujan bas kedan Nur pergilah di sadang hujan megak bas kedan Nur lalu angin timur tenggara berpupun dengan peneras 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi berkenaan kau gaya hari kita akan diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah terlagi bakal selama bertemu bawa brand Busters B2. Nama nak tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher tak tu sama belangan teh. Ngarap ke berkawan ngau pergi main bola ya.
1: Iya betul. Laman kita bapa malam tu buntau kita. Ha semua bela benda paket Viva World Cup tu di pilih menua tu.
0: Ya, jadi abah awak kita ke bergulai tu lagi kami dua yang uji mega dekat mic kita berita ke pemadu baru berkawan dengan pekiat main bola dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: lebih ngerindukati, lebih informatif, serta lebih interaktif Pak YFM Miri. Nintiang hari 2 pukul 6.30 lemai, jingga ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemaduk baru Ari Utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita pirintu Kak Ngan Seh Runding, nintiang hari 4 pukul 12.20 tengah hari, aneng tinggal mendiang ke Brandbusters, Bitu Begulai Enggau Teacher Atta. Program kuis interaktif tu alai nungka penajam rundian Brenda Enggau Bana bersatu penyaut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah Enggau Mayo Agi, Ngan Seh Runding sambil bertende. Hello Y Miri FM Enggau Brandbusters Bitu, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: Ya, bertemu baru kita Minggu Top Brainbusters B2.
1: Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Berapa minggu kita sudah berehat ni? Mana ingat dua gini Maya gawai Tiga. Juga sebulan.
2: Teacher tumo pemesih tu.
0: Oh, tiga. Nengah wak berjuru dia minggu tu lah.
2: Bala demi ya kepalanya lama gaj.
0: Punting. Bisa belajar kini tu.
3: Punting lama tu lah
2: belajar. Ada membuat, ada belajar.
0: Ada membuat. Aw, kita bukannya main buat jam kita 2-3 minggu tu.
3: Aman.
0: Yang tua ngagai habis berapa bulan ni lah. Ini bulan 7 tengah
2: bulan 7.
0: Ada tu satu tim yang main kita ulang kaji. Okay, minggu tu kita ngagak warming up dulu mah.
3: Ya.
0: Kuis kita main buat.
2: Main bola dunia.
0: Main bola dunia FIFA. FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main main dua aja tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu minda kena ke runding.
3: Apa dah lama pemisi?
0: Dah lama pemisi. Aku merek ke lain-lain aja.
3: Iya.
0: Ya ke nemu, ya ke minat main buah. Sikit demu lagi.
3: Sikit demu.
0: Jadi ada pendengar kita di luar sudah sedia. Nanti sudah sedia aku start dulu. Engkau si tanya ke terubah ya Ulia.
3: Boleh.
0: Okey, jadi tanya ke terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tahu. Ya, bisa orang tuju. Okey. A Jerman, B Brazil, C Argentina atau ke D France.
3: Brazil. Sikit minat Brazil nemu ya.
2: Benar kami tiga atau si gendang menyukung tim Brazil. Ya aku tu dua tim ke dikerinok aku di England dan Brazil dan
0: orang asal kita minat Sita.
3: Iya. Ini tu dua ya.
2: Bukai pengerinok tu ngehnya deh gede tagam.
3: Laban nanti perino mesti ke Siti lah dia yeah.
2: Tahu ya, minat ke tahu dua.
0: Perino ba nama ba main
2: buah.

0: Pengerino baju nyanyi. Pengerino
1: temukan atau?
0: Eh, rauh aku kurun dia nyawa.
2: Oh. Iya.
0: Okay, semua dua Brazil
2: makan.
0: Iya, bala nyawat, bala
2: Brazil makan. Sina nyawat mi Brazil, Pok Miri, Abang Man, Benny, to Mia Mia, dan yang Hai pun bisa itu. Jessica Itan pun Brazil, pun di Pasifik pun Brazil.
0: Ya, ngai lama aku.
1: Okay,
0: betul. Segitiga aku.
2: Segitiga. Di gambar tiga kamu tiga tu tim Brazil
0: maknya. Ya baru apa kuat tim tu nah. Okay, tanya hati kedua agai. Senang ya betul. Tang bisa ngasuh pening pala atau sebenar yang pala lah betul ni. Okay, siapa pemadu mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okay, Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B, Lionel Messi engkau Miroslav Klose. Odanya C, Miroslav Klose engkau Ronaldo Nazario.
2: Aku B.
0: C, Lionel Messi engkau Pele. Engkau B ngia dulu ngia B. Engkau
1: B.
0: B, okay. Orang bukai.
2: Orang bukai pun Will Santer tu ia nyawut B. Odanya Hai tu pun nyawut B. Boniface Ipih nyawut B. Jadi kaitan B, Mia Mia B. Abang Man ngopok Miri tu C.
0: Oh, bisa enggak nyebut C?
2: Iya, bisa nyebut C.
0: Oh, Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
2: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
2: Seri, kira bukan Brazil
0: ni. Asal Brazil pengurang ko. Tapi saya pengurang pada ada kunci kaku tadi. Brazilnya kita semua bulan semua menang nak. Berapa kali ia menang? Lima kali.
2: Lima kali.
0: Piala Dunia. Jadi ni buku buku kunci kemayuh game kita semua bulan nemu.
1: Bukan macam kediri pun.
0: Macam kediri kita sudah menang begitu.
2: Abang man yang wat si, nak coba anajak ko ya. Kita bisa perhati ke Brazil. Mimit dak ya?
0: Mimit
2: dak kak.
0: Okey, biasa harapannya. Lagi banyak main tu.
2: Harap ke bisa manis-manis meh Brazil
0: tu. Selalu sampai ke tim kita tiga. Kita makan.
2: Iya.
0: Okey, minggunya lah. Okey, tentang Piala Dunia. Baca kita meh info-info. Berkawan ke Piala Dunia. Aku nengai madah nama. Nanti kita rajin masca nemu kita sawut ya ne.
1: Untuk Piala Dunia tu habis. Sambilnya kita itu kira ke kak.
2: Bisik.
1: Mai bala peningat atau terus menek. Kelaban kita itu RTM jadi media rasmi.
2: Iya, betul.
0: Mesti kena RTM klik baca baju. Aku dah kena kemarin bajunya.
1: Kami doa yang sama je pada kita.
2: Kelaban kita kena RTM klik tu nak membayar ya percuma.
1: Iya.
0: Okay lah, aku nyuruh ke diri dulu lah bahawa Dato' Seduai pun bisik temuai. Okay, kita bertemu minggu baru kerja rumah agak FIFA 2026.
2: Betul, hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
3: Anang gue mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi. Dini age, bawai FM miri mewai.

0: World Cup 2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Buat TV OK. City lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED. Buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED buat TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM Amerika tengah hari itu. Non bisa ninggal promo yang tadi B.
2: Iya, betul.
1: England melawan Croatia.
2: Croatia.
1: Siapa menang?
2: Siapa menang England carinya?
1: 4-2. Pagi tadi pukul 4
2: pagi tadi. Iya, betul.
1: Kita dah diperinang Ricky. Ricky Andrewson enggak pengerino segitiga. Lebang bisa enggak balap peninggal kita itu. Kata aja jeles mimet.
2: Iya,
1: kelebih hage kabantu abas Riaman Nora dan nama sekejap ngena baju
2: England tu ya sekejap ngena Brazil.
1: Kata dia pengerino segi duit ada tim ada bi.
2: Tapi inti niti ya kaya ne darah insiden tu tadi tip apa ke kita ino mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Iya pengerino terbuka nya. Pengerino ngaget tim yang buahnya tahu dua tiga.
2: Tahu dua tiga.
1: Jadi
2: seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke terubah atau datari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedet. Rampiang anak kedet dah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang terdekat di Intu Balamayu Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Danjung kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke semua kawan pelayan ke ngelalani Rampiang anak kedir di sebarang lain luar diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Karak, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kawan pelayan ke ngelalah. Jadi penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Raziana ngena lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan tau ke laki nunduk kena udah nadai kena 17 hari bulan 6 tu tadi. Hanya ini yang dekat di Intu Berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat di Anjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung serta semua kepembelayan kenglalan yang lalu nolah dirintai di tu. Jadi penerang tersilih atau telepon dengan Willy anak Jambi atau ke Jio berkusung 11-256-37841 tau ke Reni anak Jambi tau ke Merini berkusung 10-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit datang dari Sangum anak Sandal. Sangum anak Sandai madah ke ngetah sulit ni yang apa ya enyak Sandai anak Nyambi. Sandai anak Nyambi kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Taluang Engkrapi, Lubaan tu Bengap ngau mega di Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelak Telawas Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaile, Panggang, Pabuang Ensawang, Uang Panjai ngau Pandak, Skim Sekrang, Lunduk Ngamiri serta kebang belayan ke ngelala ni yang sana yang nyambi dipinta datang ngagai Rumah Nyanggau, Tapang Jarau, Entambah, Jalai Batu Kaya, Lubuk Antau. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai ucuk ni hanya cas anak sanggup mengenak lumur 011-25-517-425 atau ke Mezuin mengenak lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari Subdikon Leo anak Jembu mendah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat datur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan ke semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua kelebih lagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup dipintak ratai ngagai rumah sidak empu dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untup di Sri Aman. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak Jimbo berkawal dengan ngetas ulit niang Kathleen Daisy anak Ici tau ke Ici anak semua yangnya Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat datur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang untuk di Sri Aman.
1: Ya sebenarnya tu mengawak awak kita yang ngau setiap lagu nyedi pesan ke Siti tu Sarabat datai dari Jenny anak Thomas Jundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Jundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba Hospital Besar Kuching jadi ni yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pandra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat Dianjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 nyadi pesan dan juga hari itu dah ngelebus tu nabi nyadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu si lagu baru hari Esna Nala kita nginjau Esna dulu ngau lagu terpejuah ngelatih hari
2: Wife and Miring.

0: Ya, Siti Lagu Hari Esna Lala diberi nama terpejuang. Jadi terus nampu baru pesan ke Bisik Dikirum kami bawa ngelah tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan kata sulit. Datang dari Regina Rantai tau ke Indai Pian dekat madah ke pungok ngetas ulit Indai ya yang ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Indai Jerin tau ke bini apai ya yang ni yang Rantai anak Lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelayan di Sibu Mary Kucing Kenawit Tua Pedai Mapai Bawan Danga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Suang, Jakau, Ngau Sekuau, Ngau Kepembelayan ke Bukai Keng Lala, Niang Rantai Anak Lidum. Jadi pengurang atas ulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah, alu serta nguan ngulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawit. Jadi penerang ti si lihat tau bertelepon ngagai Indai Pian berkusung 13-928-7212 tau ke Indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Dominic anak Isup atau ke Bilung ngari ke sida sebilik mada ke pengawak ngeta sulit ni yang ini sida ya nya luncan daga atau ke bini ni yang ujan anak kamba adeka di intu bala mayuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngeta sulit deka diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Jadi pesan tu dituju ke Bamblayan di Skayo Ai Sud Ngau Benak Skayo Ai Balih Batarajang Sungai Menuan Ngau Sungai Majau serta ke Bamblayan kena alah dirintai ke ngelala ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujar anak kambak. Jadi penerang kasih lihat tau ditanya ngagai keraja atau ke jemaah anak ujan ngena lumur 011-2565-3406 tau ke ngagai Dominic 017-5201-3084.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega ya ianya niang Peter Sigi anak ujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam 7 malam di Not 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju Kabamblayan di Lucung, Lep Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai Sibu Bintulu, Miri Brunei, Ketibas Sungai Kabah Kenawit, Kucing, Semarahan, Lacau, Ngau di Sri Aman, Ngau Kepembelayan, Tik Lala Niang. Ianya Niang Peter Sigi, anak ujan. Jadi penerang Tik Siliat, tau telepon ngagai Koni Sigi, berkusung 13-828-4152, tau ke Louis Langut, di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti tu ada dari Tangguh, anak Ikung, ngatai ke pesan ngetah sulit Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pengawak tu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru mahlangan munggu tapang ulu sebatan seratu. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, di So Awek, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngamiri. Jadi penerang ke silap berkawan ngau pengawal tau ditanya ngagai apa ini yang nyak kusong 13-802-2167. Lalu pesan ke penudi tau pesan. Pemati datang dari Diana Anna Ejoli. Tau ke Mid. Madah ke pelabak ku pesan udah dia anjuan tu Nabi ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Hanya nak kita bergulai bawa ngetai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Mm-hmm. Jadi pukul satu tengah hari itu lagi. Tidak ada penangguh. Ninga ke jaku randau kami dua. Bekau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisik temuai kami dua baru dah datang di studio. Jadi sebenarnya kita menggak awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang menua YFM
0: Sekulai Sejak Lain.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Okey, jadi buku lagi kita dalam awak program Temuai Minggu Tunggu kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi mengikut kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari itu Temuai kami duanya Gabriel Fairuz Lewis dan juga Encik Fred ya. Hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang dengan guest dua ke tengah hari itu.
2: Ya, semangat hari.
3: Ya, nama berita
2: mana?
3: Ya, tentu orang
2: kerja. Okay, fokus okay, personality.
3: Okay, ya.
1: Tengah hari itu engkau okay. Penatai Gavre atau ukai
3: ukai program ruang kita ya.
1: Ukai program berkawal ngau industri music atau pemerintah tentang penatai ke sekali itu. Lek ke Gavre po madah nama program ti dekat dia tu hari ofis hari jabatan kita tu.
2: Okey, selamat hari semua. Aku Gabriel Fairuz Lewis. Bukan dengan balat tim aku, kebukan aku dia tu Fred Kame, koreografer di JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik data kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026. Ngau megak ngagak persembahan Citra Malaysia Colors of Malaysia. Pirin Kame berserimbai ngau Visit Malaysia 2026 kena 20 ngau 21 hari bulan 6 tu ba Miri Handicraft Center. Berserimbai ngau Walkabout Kuching Walk Festival.
3: Miri Indiri.
1: Jadi nya 7 penemuai atau ke penatai sida sebuat ya. Jadi oleh nan madah mimit pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 tu.
2: Okey, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak tu udah 13 tahun diatur ba menua kita itu. Minat tahun tu tahun kedua kami muka ngeremai ke agi Pekit tu ba kata nyebutnya peringkat zon. Tikas zone. Lama tu seminat digagak berkucing ajak berserimai dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi lepas kami tu kan ingat mayuh agak wakil mayuh agak pengari hari tiap zonnya. Jadi kami ngeremai ke kami mumpu pengawak tu setiap zon. Ingat wakil kena dibaik agak kucing berserimai dengan Sarawak Regatta bulan 11 lah.
3: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program ke kelebih lagi kat dikongsi hari Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur Pekit tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebih lagi kita ikat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak dia kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik.
1: Boleh ngamasuk.
2: Pihak megak dekat ngigak wakil kita madah katanya banyak rebat-rebat baru. Yang biasa tak ya nemu nama titik di Kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Lalu dekat merik nyedia ke katanya banyak panggau. Merik panggau tu ngagai balas sida kumpulan gendang-gendang Melayu kumpulan gendang bermukun tu. Bukan seminak sida uliah ngagak persembahannya maya pengerami aja tapi uliah madah ke pengelandia sida dalam orang mana bermukun atau kebegendang tu.
1: Lalu nama kebuah seni gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagen nembi rebak baru dah.
2: Okey, laban entik kita berkenan ke Sarawak. Kelimpah hari ada atau ke Kota Bukai. Gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menua Sarawak. Kalau datang ke Sarawak, orang ingat ke Gendang Melayu. Jadi pengawak tahu nak diturun ke kita ngagai balar rebak baru lah. Ngambil saya ngambil kita itu bakal kita ke pelaksana atau orang mati pentadbir seni itu untuk ambil tugas kita ngambil pengawak tu okey seminar bala ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ka orang kebiak mekak nemu nama tetek dikumbai Gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kita dia tu kami tok bak sibu kucian tok kelamak tok tahun-tahun ketudi mayuh megak bala sidak rebak ke baru bisik datang uji nasib sidak bertani lah pekit bertanda pekit bergendang berpantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey seminat bahasa Melayu aja. Semua pupu
3: bangsa
1: Thai biasa pengelandia.
2: Iya betul.
3: Awalnya di tok tadi Gabriel, berapa penyampau penyerta diterima ungkup zon Bintulu Miri ngau zon Limbang ngau Lawas tahun tu?
2: Okey, bakal kena kat tok kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang ngau Lawas. Seminat dari zon Miri kami agak muka nangka hari lima pergilah. Last lah kami agak muka agak siapa kekak register laban ketemu kami. Miri pun bisa grup mukun yang pun bisa grup kendang apa, jadi tok orang madah peluang tok ke awak ke mana ngasih daya lah. Ngambil saya uliah datang uji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat dia baik nanti pengari zon Miri ngau zon Limbang. Ya duit tek zon ke beda seminat dia tu bak Miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tok ke berbeda bak pengawak pemerintah ari bala peserta bak dua bengkas zon tu dah.
2: Okey. Cara orang nukuk gendangnya. Banyak main penyelai ya. Setiap setiap zon tu ya bisik cara yang po. Cara orang bertandak bisik cara yang po. Setiap bakal orang bak tungak semerahan lain, tungak kucing lain, tungak sayama lain, bakal kita iban megak minya. Cara gajak ke lain apa kenyak megak ngau gendang Melayu Sarawak atau yang main yang po penyelai ngau beda ya lah.
3: Awak jadi tu tadi kati penyerta tahun untuk bisik nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada Gap tadi Miri tu kira ke baru ya kami anggap Mbak Miri. Sebab tu tahun ini sebab kami anggap Mbak Marude. Jadi bakal ke tahun tu Miri ngau Limbang sebab dia sekali ke kami. Tahun tu kami di serak kami meh Miri Kediri zon Limbang Lawas Kediri. Jadi bakal ketua tadi mereka terima kasih lah dengan tim Limbang. Lepas dah tim Limbang zon Limbang ngau zon Lawas dah tiga tim Dianjung sedak ya. Dalam tiga ke Dianjung sedaknya sigi sedak ya boleh alu boleh ngau pekit sitik mukun bermukun in group sigi ge tanda berpasangan denya tanda tanda nembiak. Ngau seh gendang balik induk ke bergendang ngau berpantuannya. So hari grupnya tadi saya boleh percaya ngau kategori-kategori ke bisa di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuat sebedau nyingkang agak sebengkah agak program ke dekat ya tuan nama tu Cetra Warna Malaysia. Jadi nama na pengarap hati lebih baik ngagai kita ke komite pengatur bas tentang pekit gendang tu dah.
2: Okey, kami ngarap ke mayu lagi grup atau ke kumpulan gendang di Miri tu atau ke Limbang Lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal ke daripada gap tadi tu tahun kedua kami ngagak bak tikas zon lah. Alamak tu seminat dia agak berkucing, jadi ngarap saya boleh ambil peluang untuk ngemana laban pihak megak sidak ya boleh jadi pengari zon Miri dan zon Limbang lah. Jadi aku kati nyebutnya aku ngangau kepada semua lah kaki payah register boleh register boleh walk in atau ke medak poster kami ke bak fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngau pekit tu.
1: Jadi kita belalak nak lama tu Gap
2: ya.
1: Kita sudah tu lagi sudah berperindang angin jauh Gabriel pun tu merindang kita
2: uli,
1: lagi
2: ya.
1: Jadi kita mengenang Cetra Warna Malaysia. Jadi kita berperindang dulu.
0: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam live bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita dia tahu belum mendin ke YFM Miri.

0: Ya ke mana yang ke ngelah tengah ringo kami bawa wife Miri temu ay minggu tu Gavra baru dah merina kita ngelah lagu aku tu malu. Ingat ulang tahun berapa lagu tu keluar sebagai?
1: 2000 berapa ne?
0: Yang ingat.
1: Ingat lagu tu megah udah masuk semifinal sebab sebenarnya tapi ke narik direk lah bawa tunjuk gak ke Singapore. Asal ke lagi ke Singapore nanti ulia
0: Nanti bisa teka ngagak lagu baru ke?
1: Bukan nanti bisa sebenarnya kena ngemuas kati ajak lah dia tok berlagu ke tak
2: merindah
1: hati diri aja nak aktif bakal sobat lepas nyu gawak tok dia nak agakkan
0: komitmennya
1: nanti ya betul.
0: Tadi kita udah bercerita pasal Pekit Gendang Melayu Sarawak tok Zon Miri ngam ga Zon Limbang Lawas tadi nya ge apa Zon Miri Bintulu ngam Zon Limbang Lawas
1: tadi ya betul.
0: Jadi dia tok ngalih ngagai Color of Malaysia Pirin Kami.
1: Pirin Kami.
0: Pirin Kami.
1: Pirin Kitai.
0: Pirin. Nama. Jako namanya.
1: Pirin. Jako Melayu Sarawak.
0: Jako Melayu Sarawak. Baka Pingai Kitai.
1: Pingai Kitai, ya betul.
0: Jadi, siapa bagi sedua ya, Fred, boleh berkongsi nama reti kalau Malaysia Pirin Kami.
1: Fred? Angka Fred boleh nerangkan
0: ya.
1: Reti konsep film kami tau.
0: Ngena aja kau Melayu tau.
2: Tau bak aku balap dengan nemu magang ya.
1: Nemu.
0: Fred tau bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man kau. Ya aja aku nemu.
0: Selamat tengah undu. Okay Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia Pirin Kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak lah. We focus on Sarawak ethnic but it's about semua tentang makanan. Semua makanan yang mewakili setiap etnik, 6 etnik utama yang ada di Sarawak lah. Saya kata Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu. Macam ya.
0: Tu di ni tu ada atur ada gap Fred.
1: Okey, pengawal tu udah kalak diatur kami. Bak si Kuching sekali, bak punya Culture Museum. Kedua ya bak Sibu Heritage Center. Bang ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Sama bak Miri Handicraft Center.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu nengah persembahan bertanda. Kena kalak diatur yang lah.
0: Pihak mana hanya Arab kepala peninggalan mahu peluang lah.
2: Betul. Jadi tu tadi nama batang inspiration ngatur pengawal tu.
1: Fred, inspirasi penatasan.
3: Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. But lagi satu kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang, ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalau, iban, teramuk, bidayu, numbak layak, lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itu adalah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Dengan pementasan tau.
1: Ya,
2: Okey, jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema Pirin Kami yang dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara dua.
1: Kami milih Pirin Kami tok laban kepada tadi kat mantai ke pemakai kita. Pihak megah pengawal Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin Kami itu megah digagak serta diatur berserimbai dengan Visit Malaysia VM 2026. Jadi ukai semina orang madah bakal bangunan najak oleh nyadi kita tempoh identiti tapi pemakai megak uliah narit balas ida pelancong datang ke menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ki pemakai kita di Sarawak tu mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Kan diajar dulu ne.
1: Ya.
2: Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan Fred.
1: Cara ngagak ya
2: ge. Ngagak ge.
0: Lalu nama elemen budaya Sarawak ti di kemerat ke dalam persembahan tu dah. sapas doanya betul.
1: Elemen right. budaya yang bakal kita pelajari tadi lah pelbagai etnik Siti. Oh. Dunia kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis pemakai kebisik bak menua kita di itu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kami megak ngenak konsep pentomin. Pengawak pentomin pementasan tu mengenai konsep pentomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non stop persembahan lah.
2: Okay. Jadi tu bahkan ni pemerintah tu ngayan ke penyelai bangsa ngau budaya di Sarawak tu.
1: Cuma dia orang memaparkan kelainan. Persembahan ni.
0: Bagaimana persembahan ini mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak?
3: By itulah, by persembahan sigi-sigi etnik ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya, kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan, bersambung-sambung.
1: Pengawak berduruk
3: betul-betul.
0: Bisa campur elemen main asal ngau modern dalam pengawak pemerintahan atau merti entar ini
1: ya. Ya. Kelipai hari bertanda pihak megak bak dalam programnya bisa ramadhan bisa acara selingan lah. Kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belagu dengan kami Roger Grace Wan. Dekat mayanya dekat Merinda yang bala mayuh lah. Habis sekali dengan pengawak kami.
0: Kanon apa belagu?
1: Lepas anak Melissa dia tu ya intern di bawah kami. Jadi kita ngambil peluangnya lah.
2: Iya.
1: Yang kami dia tu.
2: Okay. Jadi atuk tadi nama pesan ti dekat di kenatai kenuan dengan komuniti dengan pengawak pemerintah tu Gabriel.
1: Okay. Baka ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau bala semua lah datang dengan pengawak kami tu. Jadi ngarap kesedak ya boleh medak orang ada kelainan ngau penyelai program kami tu taban ngelamat tu nanti ke kami biasa ngagak tanda-tanda tik mentai ke iban tanda iban bekanya aja. Jadi dia tu kami dengar cara mantai ke pemakai kita dengan cara bertanda. Jadi ngarap kita boleh medak ngau ngadi ke info kita bakal ke tengah hari tu dijangka ke tempo YB Datuk Sri Karim dekat datai lah. Kena datai pengawak maya Citra ni. Malaysia Colors of Malaysia tu lah.
2: Jadi pengawak Colors of Malaysia Pirin kami tu kena hari bulan berapa tu Gabriel? Dua jam berapa?
1: 20 hari bulan 6 4.5 lemai.
2: Lemai.
1: Ya, dia berserimbai megak ngau launching Wak Festival. Dia launching lalu terus bala kami lah perform.
0: Medak kia nang nadai berbayar.
1: Nadai masuk percuma manjang. Ya. Tu nang kira ke untuk community pengawak tu. Nadai aja.
2: Jadi nama pengarap nuan ngambil ke pengawak pemerintah bakal tu terus nerima sokong dari komuniti kita kelebih di Sarawak tu Gap.
1: Ngarap ke pengawak berketuk terus nerima sokong hari bala mayu kelebih lagi hari bala rebat-rebat baru kendak nemu bakal kami tu rebat-rebat pertengahan tu
2: nurun ke generasi
1: bakal ke gap tu jujur sama dia nak kan nemu nak tapi lepas ke dalam batang pengawak tu auto pengawak tu nyu aku pun gak belajar jadi nyu bisik gak berarti tu madia okey tu lah aku pun tanggungjawab dia tu sumbangan ngagai community aku mantai kota ketok ngarap ke bala ila uliah megak bersamalah kita berserakup ngetang ke utai penguat-penguat berkata lah munipada seni adat budaya kita lah.
2: Betul lepas program tu nyelai malam peringau lepas kita empai kalah menda ngagak kira sinang ngagak tarian tu mantai ke pemakai betul nak nanti kena nemu sama ratai kena berapa hari bulan?
1: 20 hari bulan
2: di Miri
0: Heritage
1: Miri Handicraft Center
2: Miri Handicraft Center
0: lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintah Wana Malaysia Pirin kami Prit mengapa orang ramai perlu hadir untuk menyaksikan persembahan Kalau Malaysia Pirin kami
3: persembahan tu nya first di Sarawak lah. Boleh kata sebab tarian baru, tapi ini bukan tarian tradisional. Dia macam tarian komersial, kita promote makanan-makanan etnik kepada masyarakat. Ya, specialnya lah sebab orang lain siap demo lah.
2: Apa kita orang kelak masak kah sampai menari?
3: Oh tidak.
2: Tidak.
1: Mesek lah tadi patah kami.
2: Jadi rahsia.
1: Makan cara agak. Yeah. Salah contoh ya. Contoh. Ini kelimpah ini megak. Kalau seorang Malaysia atau keterubah ya di gagak luar ke hari kucing. Lama tu bertahun-tahun tahun. Kalau sebenarnya sih ke kucing lama. Jadi tahun-tahun kami ngagak penyelai mimiat, ngagak bersibu. Jatuh buat miri. Kira aku jelajah lah. Jelajah citra Malaysia lah.
0: Roadshow sedaya.
1: Ya betul.
0: Jadi nyo datai bau joran lah kita gap Fred. Jadi nanti piren kami tu boleh digamar kengena site Leka Jako. Nama Leka Jako. Leka Jakonya lalu nama kebuah.
1: Okey, maka gap nyelai. Nyelai lah kebuah leban pengok maka kepada Fred tadi. Persembahan tu jarang-jarang digagak. Dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi digagak Sarawak. Mantai ke

0: Lalu mengagak tarian eh.
1: Yes, betul.
2: Ya. Fred, jika firman kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan.
3: Jamai.
1: Jamai. Ya. Aman, kami dah dua kali ngagak tau. Udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatang madah nyur apa kami madah.
0: Ya.
1: Sudah yang pun madah. Kenapa kami nyur apa nak kita ngagak
2: persembahannya lapar.
0: Jadi nya ke nyelai persembahan tu malam dinga, nanti kita akan nemu keni gaya sidaya ke persembahkan mayanya datai ke festival wak. Festival
2: ya, laban Rana kata beda oleh nyukung berkenai ke pemanah ya nah.
1: Ya. Mesti mata tempo
2: beda. Mata yang mata kita tempo baru kita utainya betul-betul bisa wow dia.
0: Ni nemu kami no DJ mana pun nyulapal benda.
1: Datanya senuai. Kali enam tau.
0: Okey.
2: Sekali lagi 20 hari bulan 6
1: nya Citran Mesa 4.5 maka ke Gendang tadi 20 dan 21.
2: Oh, 20 dan 21
1: pagi lemai Gendang.
2: Oh, benar ke sama.
1: Benar ke sama.
2: Ya. Jadi terima kasih ke awak sedua yang boleh limpah
1: sama sama. Terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita.
0: Ya. Tidak ada penanggu kami doi. Hello lah ni hari minggu tu ni.
1: Mana ada kesudah baru ya pun kai konti hati.
2: Oh, benda nak berkelalang kau tanya tahu ke mana tahu.
1: Kelalang.
2: Okay, terima kasih hanya di kena ngujung kerana kita itu. Mai bala pendengar selamat datang ke Sarawak tu game. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, pokoknya aku lagu hari Raban Harry S. Rain. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, ya, Bandar Raya Peranginan. Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya, terima kasih yang kita ke terus berkulang kami bawa ngelah tengah hari itu. Hanya di tua mai pala pendengar rawan dah lama ke Marudi ngau telang usan tu be ya. Jadi pejabat daerah telang usan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua telang usan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 hari bulan Julai tu ialah hari 3 ngawari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah telang usan nyalai semua orang ke ngempus senapang patah dipinta mai bob lesen asal ngau senjata api mai pengawal meresah tu lalu orang ke ngempul lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari ke sidak jadi semua ungkus pejalai ngau ungkus bekawa ngau pengawal meresah tu dan ditanggung kita ke ngempul senjata apinya jadi penerang kesilik kita tahu telefon dengan pejabat daerah telah usan ngena lumur 085 77 9422. Jadi bisa mega sitik jaku gerah tu hari upis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi tu jaku gerah tu hari jabatan Otorino Laringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 ber klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario Bandar Bario di Baram. Jadi mensia mayo lebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datai ngulih ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mengujur kaki program. Ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang mulai peluangnya boleh melatai ke diri ngagai klinik Bario maya hari bulan kau dah dia gerahnya tadi ya. Jadi sebelah tua mai berita bukai merina bala peningan setelah lagu hari War Rock kabang sampai mati ngelatih ngari
1: YFM Miri.

0: Ya, kapan sampai mati lagu Ari Wardrobe? Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun apa ya? Kapan sampai mati itu Siti Ari lagu ke nama itu kemana? Oke, seminar ya viral aja, tapi message dalam lagunya cukup mana, nabe ya?
1: Iya, lemah kelebihan lagi nanti dipraktik ke leka lagu tu tadi di mana cukup dalam reti ya leka lagu tu asai ko
0: singgi ya, kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita What Rock di pelambak ko.
0: Iya, jadi tu ngai balakabakaban kita di pilih menua saya tahun ni ya, tapi ya komite pemain Sanson saya ngau nia dekat ngatu pengraming ilam bidai kena 25 hari bulan 6 telah pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuan nia beramai ke jakut segula sejalan. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang rahmat Dato Hajah Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orindo anak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak. Kelalunya di aduan N71 berkenung. Jadi banyak macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang ke Menasa nyabut ti ke Benasit ngau megak panggau pemerintah begolai ngau mawan.
1: Oh, jadi tu kepungsi ke Siti program tu dikungsi hari Puan Madam Ross tu tadi di Jemana. Hanya berkau ngau program ke dekat datu yang marudik klasik 2.0. Jadi tu kelebihan ngaji sidak di marudik dia kita ngaji marudik na lama
0: nama klasik 2.0 nya
1: iya
0: marudik pasal namanya
1: iya marudik klasik 2.0 tu ianya berpekiat main basikal tu
0: lomba basikal
1: iya lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur ke 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekat nyadi platform berguna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan serta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak, Sabah, ngau Brunei, Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh dari Opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak ini MTCP. Jadi penguat ngatur tu megak boleh kerjasama dari residen bagi menua miri polis di Raja Malaysia nya PDRM pihak mega opis kerja raya ya JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisi kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. Jadi lomba tu okay, seminar lomba bersikal aja tang mega nyadi tagang temuai TBC pilih Marudik ngagai para pelumba serta mansa ngagi pengawak di marudik tu ila di Jebana.
0: Kayaknya lomba basikal klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: juga. Dan mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bak marudik tu. Dari segi pemakai tau ke dagang temuai tau ke utai ke mana di marudik tau.
1: Nanti aku selalu segi pemakai marudik. Kuetiau goreng marudik.
0: Kuetiau marudik.
1: Betul. Lepas ya, kuetiau sidak dia nak sebakar bakar di miri.
0: Ya,
1: betul.
0: Mayu kedai bak miri di tu nunda miniu kuetiau marudik lah nama ya deh.
1: Iya betul.
0: Yang ya nanti dibanding kengau di Marudik dan ke nomor satu tetap di Marudik.
1: Tetap di Marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai malam ninga kita di Marudik.
1: Iya, kelebih lagi ngagai yang Madam Rose kita tentu bisa ninga tuan sari itu.
0: Puan di O kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau wala pemusai-pemusai di pejabat daerah ngau
1: Marudik.
0: Majelis daerah Marudik. Jadi nalama dagi ujung bulan 7 tahunnya capuah
1: Marudik kita. Ya.
0: Jadi itu Siti AGS Bada Tuan Merina Bala Peningan PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatu pengrami Ngiliang Tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau te ke Tebilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di aduan N60 Kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengraminya kita tahu telefon ngagai Lydia 019-802-940 08 tok ke nanti berkosong 14-687-2029.
0: Ya, guru besar Lydia atau bisa madah ngaku hari 60 meja ting, dia atau tinggal 4 meja dah ge
1: bedah. Tinggal 4 meja.
0: Sapa ke lawan ana ampen akan ngau ngelen tika itu
1: nabe ya.
0: Telepon meh ngage sedua ya, dia semua kita ngasai ke diri bisa ka ngau orang.
1: Pengrami.
0: Rami-rami meh ujung bulan teh lah ya. Jadi
1: ya, munyi kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tenda lagi mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar, tajak tajak pihak pengerino kita nang gue pambar. Terus ngau kami doanya ndak ngejong program tu lagi ya.
1: Geng Dolby.
0: Why Miri?

0: Ngermai mansang, Sarawak dia tu buat tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak mansang, seminat buat YFM Miri.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh dari bangunan Tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Daun tu diatur Perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalan berbalam mayuh di ke platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit kagai kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Jadi bala peningah maya niti daun tu ilah inya temuai ke di pepasa ke kalatai maya ilah inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kelimpahannya menghabisin 5 penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawal mayanya megak dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan semina temuai hari menua kita impu aja tang yang megak bisik megak hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya ni program niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh ianya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Jadi ianya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak terlebih lagi semoga bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal maka niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya nyajak, terima kasih.

0: Ya, jadi sebenarnya kita nyingkan agak program temuai minggu tahu-tahu bi ya. Jadi mayuh benar program ke dia tuat di Bandara Miri tadi kita udah ninga karena tuang Gabriel Virus Lewis sama Fred. Ya, bekawa nga wak festival tadi nah. Jadi tu War National in War Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat diatur hari itu 18 hingga 21 di bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Persembahan atau Seni Pemerintah Sarawak Dato Sebastian Ting Tiu Chiu Yu madah ke pengeraminya dekang empuruk ke Bala Chef pakau industri pemakai ngau mega delegation ari mayuh bengkah menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Jadi koya WATCFS 2006 tau ukai seminar paket culinary aja tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyerta antarabangsa dekat nyawup ngangkat ke nama Miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tau. Jadi yang maksud ke jakunya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya sebenarnya tua mai bala peningan hingga ke Jakarta ngau pemesai ri opis pengerai di Miri. Angin jauh heli ngau lagu Habado Kiro.
1: Iya.
0: Wifi
1: segulai sejarah.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, sekali lagi kita mulai bawa program Temuai Minggu tu. Jadi tu, Temuai tu ke dua tu Nabi ya.
2: Ya, betul.
1: Lalu ke pemesai Reupis Pengerai di Miri, Jacqueline Anna David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Reupis Pengerai di Miri. Selamat datang lagi Nua, Jacqueline.
3: Selamat datang.
1: Nama berita.
3: Mana?
1: Tahun tau. Berdau temu atau situ subau deh kita begola yo.
3: Ya, tahun tu baru ya.
2: Oh, baru ya neh.
1: Selamat udah gawai ngagen wan.
3: Okey, selamat gawai magagas dua DJ.
2: Bisik pulai gawai sarinya.
3: Bisik.
2: Bisik pulai kini.
3: Pulai ke jauh pantok kin.
1: Ya. Kira ke nama ceria ge laban dah cas.
3: Ya, dah cas.
1: Dah cas gawai. Jadi nama nak perkara atau topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline.
3: Okey, bakal ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi. So namanya kita tabian
1: tabian denggi
3: tabian denggi kita imbang.
1: Jadi lah ke Brenda nanya dulu.
2: Oh, jadi tu misi nama penyakit di kumai tabian denggi tu tadi.
3: Okey. So penyakit tabian denggi itu dibaik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk yang ke udah dirampit atau ke bisik ngemuan virus demam denggi.
1: Oh ya, nyamuk ya ke lelaki nak nah. Jacqueline nak.
2: Kira nak.
1: Ya. Nama tanda atau ke kelai orang kena tabian denggi itu dah.
3: Okey, demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk ke bisik mai virus demam dengginya tadi. Selalu ya ia akan berengkah engau tabian ngenyit serta balat, pedis palak ke balat, pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh atau ke otot serta sendi. Ruam merah megah ulihnya di bak kulit, tanda tak ke gejala bukai bakal mual, tak ke engkual, muntah, ciri birit megah dekat nyadi.
2: Oh, jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas, jadi bakal ni cara ngubat tabian denggi tu tadi, misi.
3: Okey, demam denggi tu bisik dua jenis, ianya demam denggi biasa, tak ke demam denggi berdarah, kesama ulih naban kenyawa, nyemak lau nerima rawatan, tak ke berubat. Kedua tu bedau bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi. Penyakit ke bisik tanda-tanda engau gejala-gejala demam denggi mesti berubat engau jampat. Bakal ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda engau gejala ya tadi. Bakal contoh dekat diberi ubat demam, entik nyemat bisik demam serta diasuh berehat engau dikemerankan ngirup air.
1: Lalu kan mau mega tabiat nyamuk Aedes tu dah, Jack.
3: Okey, selalunya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai. Nyamuk Aedes tu megak dekat berteluk baik keciru serta terlindung hari panas tak keterang serta berteluk berdalam rumah engau luar rumah. Kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu hari berteluk nyadi jentik-jentik atau kelungian ku kitai alunya di nyamuk dewasa.
1: Jadi seberau kita tiga nampun ranau kujang kage berkawan ngata bending itu kita berperindahan dulu nginjau Marina Jarah udah pesan tu lagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tan ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bujang Ulu Sungai Lagu Baru hari Marina Jara. Selamat dengar ngalihari ngagai peninggal kita di Marudi Kaban Aba Upis Jabatan Pertanian di Marudi Bos Pertanian di Marudi atau Bia. Kayaknya Miss Sima hari ini kelakuan kayak gawai semua bisa bertemu dengan Bujang Ulu Sungai.
1: Sungai pelabak ko au. Mentah mai Bujang Ulu Sungai ne.
0: Aku rekomen wan kadang ngiga sikut dah.
1: Pelabak aku semina orang Bujang Ulu Sungai aja ti cukup landia ne. Ne aja clean.
0: Bah nampun baru ranau kita tiga tu.
1: Iya. Jadi atau tadi Jacqueline tadi kata cara kita nyeliah tau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung peniau kita.
2: Okey, keterubah ya, luangkan masa dalam 10 minit setiap hari meresahkan dalam rumah diri empu, baik dalam rumah atau keluar rumah, peresa bekas-bekas ke ulih nakung air, tukar air serta basuh bersih, bekas basuh bunga, alas pasu, kolah ataupun kolah mandik, tongcat bekas makanan atau ke minuman mayau, bak sangkar manuk, okay, tempat tangkung air irup manuk, tong simpanan air luar rumah seminggu sekali. Tutup semua bekas kebisi air, nyimpan air, kena nyeliah ke ari nyamuk bertelur. Okey, selepasnya persi ke teradu atau ke saluran air hujan bak seluruh sebab saluran bumbung, ngai ke nambun air. Tentu kapalan ti ulih nambun air bakar taya jahit, butul, tin kusung, bekas polistrin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endo nyamuk Aedes bertelur. Bah dalam rumah perasa bahagian tangki flash jamban ke nak diguna lagi tau ke rusak. Baldi bah dapur perasa basuh singki serta batre basuh pinggai, tre penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentia-jentia tau ke lelungian, ke uliah ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembuh aerosol serangga kena munuh nyamuk bah dalam rumah, sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruah meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelen nyamuk. Repelen nyamuk tu ulih dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua ngau ketiga ke disebut aku tadi, mina ulih nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes ajak. Cara kepala yang ngasi ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke ulih endur nyamuk Aedes berteluk.
0: Lalu nama nak atur ke bisa dipialai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit tu berampit tau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
2: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan yang PTP ko kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Ba aktiviti tu tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan, setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal ianya SRT tau ke fogging megak dekat digagak ba sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi minta saut bala peninga ba peliliah miri tau ke dini-dini merik sukong ngagai kami ba upis pengerai engau cara muka gate tau ke pintu rumah kita awak ke kami ulih fogging luar engau dalam rumah mayanya serta maya ngagak pemusnahan tempat pembiakan.
1: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline nama patut digagak nyemak bisik kena tabien denggi tu.
2: Okey, nanti nyemak kita bisik kena demam denggi, kita dipinta berubat engau jampat ngagak klinik atau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau. Nyemak kita dekat nemu ngau silia agi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi, kita tahu bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagian miri lah.
0: Jadi nyenakak kita tiga bergolai tau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekawa ngau tabin tau ke demam denggi. Ya, terima kasih ke penderanonya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
2: Okey, sama-sama ngagai sedua DJ.
0: Ya, bisa main lah bergolai baru ke kita yo.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke penderang hari nuan tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita kelebih lagi meresi karena rumah ngau tai ke oleh nimbun naiknya nanti nak lama nak diperhatikan mesti kak perseu je minggu telah nah jaga
2: dah
0: gawai tu main tian-tian dah nak lagi kena sama dari upis
1: penggerai lagi iya
0: jadi terima kasih sekali lagi jadi udah tu kita boleh bawa interaktif wai jadi mayu lagu ke ditebah tu lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga tu dah habis ya jadi terus ngok kami ngelah tengari wai miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: 95.7 FM. Terus hubungi dengan kami di YFM Miri. Segulai sejalai.
1: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Richely, seri lagu Kamujo nyingkang agai separuh akhir atau ke semi final anugerah jata siapa juara tapi ya. Lalu nanti kita berarti kalau sino ga lagu Richely yang ka bisa mangkap ba penghidup ya datang tajap ya bisa berita mana ga nanti kita sama bela nemu nama tu berita kepemada baru Ari Richely mereka bayi puji selamat pengantin baru. Ngarap ke panjai begolanya tu ke jemahilah
2: iya.
1: Jadi nya mimit mah berita bekawa ngau selebriti di menua kita ini ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sebedau tu nyingkang agak interaktif wai. Jadi agi mega berkunci ke mayuh laban mayuh macam program di dekat diatur di Miri di tu. Jadi tadi kita sudah ninga karandau tu ngau Gabriel Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpar kelimparnya mega Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tu ila ba koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami tu de pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari serata Malaysia ngam ga Brunei Darussalam.
2: Iya. Jadi macam aktiviti tikrindok kati nganti bala temuai anjang kaum lebih 20 pengawak pemerintah berpanggau pemegak 60 iku vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yangnya 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri.
1: Ya, berita ke penudi di kunci ngabala peninga bawa kita ke begolai tu sebab tu ngagai interaktif wai. Jadi apakah ke ditemu kita tahun setengah kemarin barang regata ditangguh berdua hari bah atau ya kebisiknya di Marudi di Batang Baram. Jadi ke tahun atau Batang Baram Regatta 2026 Marudi Ratai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 tila tiba ramai kerja ko Peace Unity and Progress.
2: Iya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tidak kreator perahu kayu ngau speedboat tapi mengak bisi peket perahu prize konsert perpaduan
1: perahu berias.
2: Iya, Abrias ngau malam kemeriahan ngau peket Ratu Baram Regatta 2006 ngau berjalai bebala mayu atau keparakan kemuriaan.
1: Ya. Jadi peket Ratu Baram Regatta 2026 kini kan dia aku nganjuan wan kak ngau. Uleh hasil kage uleh wan ngau.
2: Kami tu nadai uleh ngau agi tu DJ Bana udah pinjam domo kami ke darah tu. Oh, apa yang mega balap ringa kita pun bisa pekit bintang barang mereka.

0: berdataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayuh ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
1: Ya, jadi ingat hari bulannya 23 hingga 26 Julai itu lah kita bertemu memang di dataran Marudi ya. Jadi hanya sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelah tengah hari dah tahu lagi tua maca pesan ke udah lama dikirim bala peninggang agak Facebook kita.
0: Iya.
1: Jadi berperinan dulu udah tahu lagi tua maca nabi ya. Nginjau siapa atau laba aku bisa lagu tu dah dipinta sidak batunya tak ada ini abi.
0: Bala peninggal kita ya, ya betul.
1: Begitu meda lah siapa dah mesti minta lagu laba lebuh maya kan bah lagu tu abi sega scroll scroll bala pesan
0: pesan,
1: pesan bala peninggal kita.
0: Ya.
1: Jadi kita berperinak nangkam pesan tu.
2: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A. Republik Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea jadi pedal live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, utai orang siapa nak minta lagu entah dari Arab ke Terperinang, nyeng kaum sidak ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Mirai FM Elias Spencer, selamat lemai genuan. Panas sidak ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisi nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step, selamat tengari ko ya, minta lagu Florence Ai. Kau antara tua, merindang semua malapinga YFM, ngau kaban Facebook benuninga radio YFM. Dan itu Ari Raymond Stop. Atau hari ini sabai, selamat tengah hari ngagas tuai ko ya, selamat berjalan ke pengawak, baru dah badu hujan di Serikai dia tu. Minta tuai main ke lagu Terumpang Pelebak Pengrindu hari urai, kena merindang semua kitai. Jadi tu hari Boniface IP ya, hari Selipin tengah hari tu ko ya, minta putar ke lagu Stanley Puak Gerumban Umur, dikena merindang ringa sengah. Tuai rumah igang apaimu guru besar Daniel Jayan, Front News Solomon Pagang, Nuju Rangkeng Lala, aku tuai biar nak Allah disebut dito. Jadi ini hari Boniface IP ya. Jadi Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan kemawa ngegas tuai. Oh, terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tau, ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky, kena merindang semua kita ke ngali hari tau. Udahnya tu hari Andrew EB pesan nuju kami serumah berumah Jirum Nanga Merit, sangan tak tahu ngarap ke gerai berlama. Oh, jadi tu hari Luz Lex, selamat ngalari DJ, salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyua Ulu Julau. Mesti orang Julau meniang ningal ke tua sarito ne.
0: Ya, nama berita Raja Rau.
1: Ya, jadi tu hari bulan pegari, Miss bulan pengrindu ko ya. Minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia, Bambam kaya kami di Batunia. Jadi tu hari Bunga Libah, selamat ngelari ngagai tuai, selamat tengah hari megak ngagai nuan Bunga Libah. Tu hari Kalimin, kami di Song agik besar air kuya, kami di Song di Tok DJ. Oh, kira kebesar air sidak di
0: kira kebah mesti dah.
1: Bah au. Jadi tu hari Agnes, tu kira bala kumpul tu DJ Abana. Kuya, hi DJ, on the way ngagai kucing. Jadi ngarap ke pejalai jalan. Ya, pejalai kita sebuat ngagai tujuh yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta dan lalu laju ne. Jadi tu Ri Franco Ujau, selamat tengah hari ngagai setuai, lama dah nak diau di Miri. Oh, kira ke minta mulai baru nemu yang ke Miri gitu. Franco Ujau tu.
0: Okey, kita berperindah dulu lagu berdau engkau berdau datai bab kita lagu Kau Antara Tua Ri Florence Hai tu.
1: Nah, iya, betul.
0: Tak tajap ya bisa peninga minta lagu Ri Stanley Puang Rumah Umur.
1: Iya.
0: Oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke ngerumah
1: rumah. Rumah Umur tadi. Rumah.

0: cerita ngeruban umur hari Stanley Pua. Nah, kita ke benua berantau jalai beruman ke datayana tentu beruman ga nabi.
1: Iya betul.
0: Nah, tentu oleh beruman kelebih agente hari bisa hujan jalai licau ngai ke tuanya beruman baban bemalam berantau jalai. Jam lubah tumu datai nabi ya.
1: Iya betul.
0: Oke, siapa ge bisa ngirim pesan dito kepada udah baca tua.
1: Iya.
0: Fiona Bunga berdoa. Selamat lama ya genoan. Minta tebak lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu. Balak abanet bingau balak bukai mega pesan garap ke teperindang.
1: Iya, jadi tu hari Anita Nawai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak likun mana hari kami di Pakut Sepauh tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai pembalap peningan YFM ko ya. Minta lagu hari Florence High. Kau antara tua ke nuju semua peningan YFM Iban. Kabar Facebook ngau grup WhatsApp ko yang harap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih ya, sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa di tu hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina manah ke panas hari di Tasik Labuan. Terima kasih pelabak kebenung gawa maya ship ya gawa kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan abe. Terima kasih angenuan Hillary Jones bulan pegari maka bisa nyapa di tu semina selamat berjalan ke pengawal aku ya sama megang inuan ti benung kawak dia tu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawal Ali Kun, minta ngau likun minta nembah ke lagu Ari Florence Hai kau antara tua megak. Dituju semua peninggal YFM kaban Facebook WhatsApp lalu nuju setuai. Terima kasih Pauline Edward. Ke Siti tu hari Mary Nanta, selamat tengah hari, panas hari kami di Kapit tu. Minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ariduna. Kena merindang semua kaban Facebook dengan orang ke ngelala. Kelebih lagi dengan si Dajit Sika Itan, Mary Ubo Martin, Richa Unup, Roy Kwang, Boniface Ipi, Sindu Edi, Dublin K. Baja, Alice Spencer ngau kebukai ke bisik dirintai Adito.
0: Agak bisa be atau berenang dulu atau ke apa lambai itu.
1: Iya.
0: Minanya apa itu? Terima kasih apa lambai. Minanya jalan ke pengawal megang agen wan. Miri Ubun Matin hari pujut Sungai Adong tu. Beberes hujan ko ya. Minta tebah ke lagu. Kalau sangkai bati kena merindang bala peninga ke bisa ninga ke radio jam ke dia tu selama berjalan ke pengawal. Selamat atau dah pukul 2 jam lebih
1: tadi. 2 jam lebih
0: tadi. Terima kasih Angin Wan Miri Ubun Matin.
1: Iya.
0: Tu ke seberat tuan lebih lagu tu Jessica Ita tu. Oh, Jessica Ita tu bisa ngau.
1: Bisa ngau brand buster tadi.
0: Ngau nyawun brand buster tadi. Okey, mah kita tu berperinan dulu ke
1: biar.
0: Iya. Lagu ke dipinta bala peninga kau antara tua YFM.
1: Sekolah sih.

0: Ya, nampuan baru pesan ke bisa dikirim bala peninggal bawah Facebook rasmi Mira FM tau. Siapa biasanya patuh di Tolina Bugis di Johor atau Pelabako minta tebak ke lagu Arjun Yaman minat berpangan aja. Kena merindang di rimpung semua bala kaban belayan di Sarawak menantu ya di Sipu Jaya Zuleha Hani Dawa Tengguling Miri Ubun Matin Sindaun Idi Pangkas Unggang ngau mayu hagi meh bala kaban ke Bukai.
1: Iya. Jadi tu hari Syasyak Manda tu bisa nyapa tu di Jebana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Duai. Terima kasih Syasyak Manda. Jadi tu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke Diato. Robert Ganja, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Koyam.
0: Nur Agat hari ni Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai Temawai Balang hari galbat gawang kena merindang semua bala peningah ke meriang ke YFM Miri ke ngalih hari tu harap ke terperindang tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi tu hari ni Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Konti panas kami di Seloi Sibuti minta tebah ke lagu Adi Stella Philip Duruk Pengrinduk kena merindang semua bala kenglala nak gira jauh tau ke Semak pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Indo Kenawit tu tadi tu IBC pesan ku ya selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawit jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawit minta mutar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan kena merindang semua kenglalaku nucu agis tuai muka. Terima kasih ya. Tu hari Indo Kenawit tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kuching ko ya. Selamat lemai genuan minta seduai nebah lagu Meruan di Hati dari Jim Menyayang dia tujuan ke semua kaban keng lala semua ke mendiang ke wife Miri ngau pesan harap ke perindang selamat selamat udah nama tu selamat udah
1: bergawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Siapa lagi bisa bisa peluang untuk maca Hillary Jones tu bisa ngirim pesan baru ya. Hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson kena merindang sedas rumah di Jakarta Serikai ngau nuju seduai mega. Terima kasih again one Hillary Jones hari labuan.
1: Jadi tu hari Dayang Jepak selamat berjalan
0: Jepak tadi nemu juga agak Dayang tu.
1: Selamat berjalan ke pengawak tucum anang kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratuk selamat tengah hari DJ ko ya hari kami di Seratuk tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringa ke Mendiang Radio bakal ke tengah hari tu. Hanya di Zek Ming
0: hari rumah Minggu
1: hari rumah Seratuk. Minggu iya
0: Miri Jamba selamat lemai genuan semina madah ke hari sida di Serikai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agi tu Serena Senai Jandang bisik nyapa di tu hari Seratuk Megak Mamba mari sida di Seratuk salam saya nuju semua ke ngelalang kau sida sebilia.
1: Iya, jadi tu Bungai Cempaka tu tadi pelabak aku udah baca di Titi tu tadi di Jemana. Ya, jadi kita ngui yang ngai Titi na lama sekedar pesan ke udah dikirim sida bala peninga kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah mending ke kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Di tu pun bisi tinggal ke pesan tadi ne. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati di tuju ngagai bala peningah ke ngelala. Tu hari Abang Man tu putar lagu Buya Terperasa hari dia Ananda. Pelabak aku lagu baru ya. Udahnya tu hari Jawa saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis. Tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: dia? Siapa DJ Julia? Noranya nemu kuang kaya insen kibuang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik ku ya. Kau DJ Suman. Siapa DJ Suman kita? Auto hari looks like selamat ngali hari assalam rido ngagai balaku di rumah nyuak ulu julau amoi orang julau men yang ketua cerita DJ. Au jadi nguyang ngagai Facebook Mirip FM baru
0: hari ya, okay, bisa ya kira 40 second tu macau.
1: Kira baca
0: Carolina Chua, terima kasih hangga Taman Seroja Indah Seratu Mamba ya. Mari terima kasih Anderson Sun panas sudah di Pontianak Kalimantan Barat itu, terima kasih Anderson. Alex Dita Bena Watabarau moga bisa nyapa selamat lemai genuan lalu kena tu ngam ke apa indau ya terima yeah. kasih apa indau dari sungai Setengian ulu ulu nama tu
1: ulu anak tatau mai orang tatau men yang ketua
0: sini. Okey, tutup okay. Nabi. Jah cukup iya. Jam.
1: Okey, terima kasih yang kagai balap peringa. Udah bukulah yang kami doai geng Nubi sehari itu. Jam 12, kagai pukul 3 ngali hari itu. Minta ampun, segera pesan. Tidak sempat dibaca tadi. Kita berhutang dulu. Minggu baru atau ke. Terus tinggal kirim pesan kita. Bukulah yang kaban kami doai di YFM Iban di Kuching tu lagi. Udahnya kita bukulah yang DJ. Ini bukan tau ke Pauline berjam penglu program hari DJ kayaan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye bye, mumpuk kami di YFM bawa ngelah tengah hari. Terus pengerino kita mendengar ke YFM bawa rentak ngelah hari. Ada tu lagi kita tahu milih bagi kayaan gua kenyah nangka.

0: 1.20 FM.
1: Kabar di Merinang Kita, Media Lari.
2: Cus, berkulai kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang Nalihan YFM
2: 101.3.

Ya, peningat mayu 9 minit lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai bala kita. Kakek mendiang ke kami ya. Jam ke dia tadi kita bergulai dengan pengelola program kami hari ya, Miri FM. Jadi dia tahu kita dekat bergulai dengan aku 3 jam. Bawa rentak ngalai hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kita. Kelimpai harinya bala peningat melinang kita ngau lagu-lagu ke. Udah dirintai aku. Bah playlist kami sebelum aku tamat konti tadi ya. Yang nama berita kita seritok bala peningat kita ya. Gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Bisik mambam. Buat garik ya kita bala peningat. Semua berdau buat-buat ya. Untuk lagi kita kediau di Kuching. Nyangka hujan lagi ya. Jadi apa ringan mayu lah. Lagi kita dekat bergulai dengan Matthew Abu. Lagi yang dekat bercerita atau ke... kita dekat nemu dini no tidak tahu ya. Pergi ke dalam promo tadi. Tidak tahu benuang. Ngagai lubuk antu berselimai ngau pengrami ngiling tikai gawai Dayak Renggat Riliah Menua Lubuk Antu 2026. Begulai ngau wife Miban ba RTM Kuching ya. Jadi pengeluar-pengeluar program kami udah mupuak ya. Ke diulu ke ngurus kami Monica Midi. Oh Monica jaga mana sidaknya ya. Anda ngasal sidak mancal-mancal. Pihak mega pengelola kami Edmer Langi. Kita kerinduk lemah berita. Antai aja sidak berlubuk antau. Oh. Bunya mujab. Pihak mega jabut. Kita bisa Matthew Abu. Melati Badi. Nancy Tamuang. Hanya ngau megak Rajis Bukiang Bujan Sigat kita. Ya, udah tau lagi kita ningat cerita hari Matthew Abu ya. Dan sebenarnya aku menang kita ngau lagu ke sekali tu. Ya, bisa penanggul peningat mayu apa sistem kita tangan nak ngawak. Aku nabah hal baru lagu tau ya, ngarap ke bersabar bala peningat.

0: Ya, lagu ke Disada ke Gwen Sanggup Aku yang di baru telefon kita yang menunggu ngantik Matthew Abu ke udah bersedia ke dekat berkongsi dengan kita berita ke benuang nama kini berita ke dekat dikongsi dengan kita. Hello, selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat.
0: Okay. Nama pengawal kita dia tanya Matthew.
1: Oh, itu benar pada saja lah itu, KP. Kira ke gelawak kakai benua lupuk antu tu ni.
0: Oh, buat ini ya?
1: Itu benar buat simpang lupuk antu tu.
0: Oh, terang di dengar aku di talk. Terus dengar berita anuan dia, oh.
1: Okey, terima kasih KP di konti YFM di Kuching. Jadi, itu kira ke berita ngelansak kejalai kami sekuat ke angkat dari Kuching tadi. Jadi, kira-kira udah simpang penama. Besai Pak Lepuk Antu itu ya, kira ke kurang dari sejam dekat datang ke rumah Joel Nangasan di Lepuk Antu. Jadi perjalanan kami di Kuching tadi kira ke nyangkung di hari kita cukup mana sudah kasi hujan berperis tidak lama Pak Belupu. Jadi dia terusnya kira ke belalak dulu sudah nampung perjalanan kami sebagai rumah Joel di Nangasan di Lepuk Antu. Jadi mengenang serentak perjalanan kami sebuah tentu dekat sama gulu program yang dikai gawai pelilih Lepuk Antu rumah Joel Nangasan ketika diatur pagi lah kena ke 19 hari bulan 6 tang ke lemah itu kakai tumu 8 tini tiang ketutu program 6 lemah itu lagi si pengawal Riasol. Jadi pagi lah tawas hari pagi lah Pak Ruai Rumah Panjai di bala kita dari agensi lupis perintah ketika ngau buka pansal pemandang tidak ya kelimpah berkunci ke sekedar penerang info hari kebegah agensi ke sama datai pagi lah. Jadi pengawal highlight kita tentu ya muak ke lemahnya pukul 5 lemai ada program William Tikai Kawai Pilihan Lepuk Antu baru majuel Nangasan dekat pelabun. Jadi ya semua di perbasal atau ketuai pengabang program itu ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mesin Lamu hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga merenak ke Pukul Sarawak biarga kapan konsen beri N34 Batang Rai sama saya datai pagilah hanya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi kapan Parlimen P23 Lubuk Antu. Jadi Balam Banyuah kembali kita ke datai pagilah Balam Pengabang malam pagilah maka kita piti muka panggau pemerindang telah tiga ikut artis ke di kangau merindang bala kita malam pagila yang penyanyi ke terbilang kau lagu Kelian Temawai Johnny Aman kita mengambil asai hati ngai berserara nyanyi kita Linda Simai ngau dayang bintang mawat ya bala peringa bala menyuah kita ke diau di pelilihan lugu atu. Jadi kami nesau sama ngangau bila kita jatuh sama datai dengan kait turami program milik dikai gawai daya pelilih Lepuk Antu 2026 diatur pergila pukul 5 lemai baru majuel Nangasan di Lepuk Antu kena ke hari 5 ya 19 hari bulan 6 berapa aku nyaja berita ngelangsak perjalanan kami sebuah hari YFM Kuching dan hari YFM Triaman. Jadi untuk penerang peningan manyuah bala kita hari YFM ke BC Datai Nemua itu petuai ke pengurus Y ianya Cik Monica Midi pengelola kita ianya Edmund Langi bala penyampai radio Ken Michael Stone Tun James Rajesh Bukin Melati Padi BC Megat Nancy Tambun Tokai Isi Kelimpah Hakungku Medu Abu pihak tuan rumah empat yang engkau Jackson Jabut singgau kita hari YFM Seri Aman kita bisi Incien Kibung. Jadi berapa punya aja berita melantak ke lemah itu, KB?
0: Oh, okey.
1: Terus, boleh baru dengan Nuan bakuan di YFM dalam awak kita rentang hari ini.
0: Ya, terima kasih ya Matthew Abu. Nyak tadi peningan mayuah berita ke dikunci ya Matthew Abu. Ngarap ke penjalan sinaknya mujul magang ya. Kelebih lagi kita di Lubuk Antu. Bapa aku nak sabar ngantik penatai bala pengelola program kami ya. Ulia berbungah ngau sidak tu. Ya 22 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita lagi berperinang ngau lagu-lagu tu peningan main. Sebenarnya aku ngelansak sekedar lagi ya berita. Lagu hari kelemayang band. Nuan Barulah.

Ya, nya tadi lagu ke di bayi ke lama yang band ujung ke jam kita ya peringat 29 minit lepas pukul 3 ngali hari agi segulas jalan kami buat YFM. Ya, nama pengawal kita jam ke Datuk Bala Peningat ya. Ngarap ke Bala Peningat kita gerai-gerai magang. Gerbam orang sakit. Yang kah gaya hari ke angat sama kadangnya bisa hujan gak ya? Sama-sama jaga pengerai. Meningat kita ke Benuang Belelek jam ke Datuk kelebih lagi ya. Kita akan selalu bertemu dengan Lutul. Pedak dulu temu janji kita dengan Lutul ya. Lebih lagi maya kita ngambil darah tau ke Megak ambil kubat tau ke bertemu dengan Lutul tiga bengkah tau ke tiga perkaranya patut diperhati ke kita ni bala kita anak-anak ucuk-ucuk perhati ke bala apa inai kita tu janji Lutul ngau inai apa kita tau ke akik ini kita ya. Ya, berkongsi ya berita ngau bala peningat kita. Aku lebih lagi kita ke Diau di Kuching ya. Ngambil ke kita nemu ya. Kelebih lagi kita ke Udu Bertengah ke Jalai Alun. Sekedar Jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara. Kena hari 5 ngau hari 6 tau. Kalai merek awak ngagai program Niti Daun Berserimai ngari gawai renggak menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke dipansut Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Elezon Naga Cabo madah ke kena hari 5 jalainya dekat ditutup dan nur ngatur sesi latih ya. Melabu hari pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi kena hari 6 jalannya dekat ditutup melabu hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Ngambil ke Bala Peringan mu kelebih agak kita ke Driba ya. Jalai ke Bisik ya, kena pansak program tu ilok. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambil, Jalai Okot House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter, ngau Jalai Main Bazaar, nyak sekedar jalai ke dekat ditutup atau ke jalai ke Bisik kena pansak rabannya ya. Berindik ngenyak kita mayuah di lalau ngejaku ngambil ke kita tumu agi meramu pejalai kita. Serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyelih ke Jalai Ari Dedat ya. Hanya tadi ya Siti gerah ke patut diperhati ke Bala Peningat kita. Kelebih lagi kita ke suah berkena ke Jalainya. Tau ke mansak Jalainya. Jadi Bala Peningat tau ngeremai berita tu ngagai pangan diri. Yang kah sekedar hari Bala Peringat kita nanda ningar radio bakal ke ngalih hari tu yang kita berkongsi berita mana tu ianya berita pengerami Niti Daun ya. Ya 32 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita agi berperinang ngau lagu tu peningat ya. Sebenarnya aku berkongsi sekedar agi berita.

Ya, peringat bayuh gambik ke kita nemu kelebih hagi kita Roman Katolik di Kuching di tok ya. Kita jako gerah. Dengar mana-mana ambil pin ngau kertas ya. Kalai pengerami makai lemai apostolat Iban 2026. Dekat dia tuel kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Belah buah pukul 6 setengah lemai bak Mengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik di Atul yang reunion RCIA. Pihak mega nyabut tiket menasib. Pekit mega bisik di Atul bakal pekit mandang ke gari induk ngelaki nembiak ke pemadut manah ya. Nyak sekedar hari pengawak ke bisik dia tu. Jadi ngaga kita ke dekat ngau pengerami itu. Letak dekat booking meja. Kita tahu telefon ngaga Lydia. Cik semak kita dekat nemu ngau silik lagi. Nak lumul 017-743-6602. 017-743-6602 atau ke ngagai Viviana anak lumur 012-808-5192 012-808-5192 kepunuri kita tahu bertanya ngosih liat ngagai Eric kena lumur 014-783-0928 014-783-0928. Yang tadi peringat mayu gerah tau ke mengkah pengerami ke dekat dia tu bulan 8 berserimai ngau apostolat Iban enyak makai lemai ya ke dia tu apostolat Iban kebenar ya. Ya kita terus berperinang.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, sebentar lagi pengerami ke dekat di atur tu peningat mayu ah. Berserimai ngau Semerahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 ke dekat di atur 10 hari berunggu. Berengkah hari 26 hari bulan 6 yang tu angkat 5 hari bulan 7 ah 2026. Bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar hari atul pengawak ke bisik diatul. Bakal pekit berapi. Panduak ke ikan bawal ngeundang. Jadi pengawak tu dekat diatul kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 2 ngalih hari. Lalu pihak mega SFCF Mobile Legend. Kedekat di atul kena 27 hari bulan ngagai 28 hari bulan 6 2026 hari 6 hari minggu. Jam pukul 2 ngalih hari. Pemberinya pekir kerem terbuka SFCF 2026. Ke dia tuel kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi. Lalu pekir upaya nanas ngau pihak ngias nanas SFCF 2026. Kedekat dia tuel kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit Street Soccer terbuka. Dekat di Atul kena 30 hari bulan 6. Untuk ngagai 1 hari bulan 7 2026. Hari 2 dengan hari 3 ya. Pekit Slingshot kena 4 hari bulan 7 2026. Pukul 8 pagi. Untuk ngagai pukul 4 ngali hari. Pekir silat tari Liga SFCF 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuh anggai pukul 12 tengah hari. Lalu pekir nyurak SFCF 2026 ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 12 tengah hari anggai 2 ngali hari. Auto Show Competition SFCF dekat datul 5 hari bulan 7 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari ngagai 10 malam. Lalu ke penduri SFCF Night Run 2026 5 Julai 2026 ianya hari minggu pukul 8 malam yang tu ngagai pukul 10 malam ya. Sekedar hari pekit ke bisik diatul berserimai ngau pengerami Semarahan Food and Cultural Festival. Jadi ya bala peninga kita ke semak ngau kota Semarahan datai bala mayu lah ngau ngerami mata ke pengerami tau. Ya meninang kita ngau lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agit berita ya.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kedia di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah. Nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi kau nya nyajak dari saya, terima kasih.

Ya kita nguyen ngah guys muka pengawak ke dekat diatur bulan tujuh lah. Kalau ya program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 edisi ke-29 dekat diatur kena 17 hingga 19 hari bulan 7 lah. Kalai dekat Mungkul Lumba Akib penyawa 42 km dari rumah Jonas bak sungai Baliah bak pasar Kapit ya. Jadi ya kita ke penang hari pegawai pilih Bukit Mabuang Jabang Juntan mada ke program ke diatur nincin tahun tau udah nyedia ke prize ke cukup mana agak sidak ke menang ya. Hanya tadi semengka pengawal ke dekat diatur di Kapit kena 17 hingga 19 hari bulan 7 2006 Besri Mai ngau Baliah Kapit atau Keraf Safari tahun 2026. Ya, lagi sekolah jalan dengan kami abang YFM. Ingat gaya kita ke Benung Hirup Lemai itu. Yang ngarap ke nyangkung kami abang YFM ya. Ha, Benung Hirup kai kopi. Terus kedaknya Benung Begurian ke cucu. Lalu balap peningan kita ke Bukai, ke lebih lagi ke Benung Lipat Garik kini. Bisiknya Bak Tengah Laman. Lalu di sebarang alai kita nemunya Bak Pasar-Pasar Besar atau ke Bak Menua Persisir. Lebih lagi kita di Lubuk Antu ke Benung Antik Penatai Araban Ari YFM. Ya, 8 minit lepas pukul 4 lemai.

hanya tadi lagu Kadi by Yus Andrew. Setiap lagu ke berentak sentimental. Kena melenang balap tinggal kita. Hai Kak Gi, mendiang ke YFM bakal ke lemah itu. Ya Gi berkongsi sekedar berita tu balap tinggal. Kalau kita dipinta berjimat ya. Hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah. Ke bisik ayam bak sebelah Facebook. Ke madam bisiknya dia ke pengawak merasa ngau nak berbayar. Pihak ko lalau hari Presiden Gerempuan Pengguna Menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping madah katuk berduduk hari kes ikut induk di Kuching ke diripuat ke rugi RM3,000. Jadi bakes tau dia dua ikut lelaki rakyat Cina diripuat ke Mikik Singki atau ke ngadu ke Singki ngau nada invoice ke bertulis serta minta bayar kebesai tanjapan penangguh Singkinya lalu nak terputal. Jadi modus operandi bakanya megak ditemu sama bisa nyadi di Sabah ngau megak bak semenanjung Malaysia. Abak kes tu tidak kenipunya diriput ke nyekat mansa hari ke di telefon pengudah tidak tahu nerima bayar ya. Berpun ada report polis ke dikagak mansa dia gerempuang pengguna menua Sarawak ngansiak polis ngau upis immigration mansi identity status dokumen ngau lisin dagian sidak ke ngereja pengawaknya. Ya berjimat bala peningai ya. Laban macam-macam utai nyadi, macam-macam cara orang bambik uliah. Ngakai kita. Ini kita lagi berperinang ngau lagu-lagu. Lemai hari itu kena merinang hati kita. Kau bisa sekedarnya nak lantang atau ketu sati anak irau laban kami bisa lagu-lagu sudah dirintai kami buat playlist ya. Kita berperinang dulu.

tarik lagu ke Dibai Eddie Kuih. Kita lagi eskulas jalai bawa rentak ngali hari ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih lama milih YFM station ke merinang hati kita bakal ke lemah itu yang ambil ke bala peringan mu Sarawak International Choral Festival and Symposium dekat atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur. Sudah diatur kemenai ya, berengkah hari cari tahu 18 hingga 21 hari bulan 6. Yang ini ke penerang kedepan Suat Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rasman Hamzah Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di sadang oleh mata lebih 2,000 ikut orang hari mayu bengkah menua. Jadi programnya di sadang dekat lepas orang hari menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar hari Malaysia ya. Jadi kelimpah harinya programnya ukai seminaknya di kepelasan dua orang tahu merapit ke kawa serta bersilih kebudaya bak renggat antara bangsa. Jadi program itu megak oleh merik empas ke cukup mana ngagak industri dagang temuai di mana tu ianya hari penambah aktiviti ke bisik kawal ngau hotel pemakai ngau penemuai bala raban hari menua luar ya. Lalu macam pengawak pemerintah ngau pekit dekat diatur bak sekadar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai pengelaminya diatur. Perindiak ngenyak bah, malah peningat lapan temu hari menua luar bisa datai temu hari ngagi menua kita break cucum ke mana lalu pihak bantai adat serta bahasa ngagi tidak kedatari luar ya. Kelebih lagi hari menua atas ya ngambil kereta kita sampai ya. Lalu pihak megak seruran buah mulut tidak ke bisa nemuai ngagi menua kita ya. Lalu pulai mai berita ke cukup mana ya. Ya 31 minit lepas pukul 4 lemai. Kita ingat ke lagu hari Rameless Water. Spuntan lalu ditampung ngau lagu hari Lucy M. Merat. Merap bulan.

Ya, peningan mayu atau sitai gerah ya. Kelebih lagi bala peningan kita ke benda batisa dalam Roman Katolik. Tau ke siapa-siapa antara kita laki tau ke bini dekat nitiah ke bini tau ke laki kita bak gereja Katolik ya. Jadi kelas bisik dibuka ungkup tahun tu. Ianya bulan 7 lah. Jadi sedia ke pin kita peringat ngamik ke kita ngamik rumah telefon tau. Lebih agak kita dekat bertanya ngau silia agak berkabur ngau perkara tau ya. Kalau kita lemai tau bisa hati dekat nitiah bini tau ke laki kita. Buat gereja ke sama ianya Roman Katolik. Ke ngasih-ngasih ke diri badan batisa. Jadi tu peningat bisik dua sesi. Sesi dalam bahasa Iban ngau Melayu bisik buka ya. Jadi dalam Iban, kelas Iban ya. Kita tahu bertanya ngagai Catherine. Nganak lumur 013-355-0437 lah. 013-355-0437 lah. Tau ke nanti semua kita bangsa bukai bidayuh kayaan kenyah. Tau ke bangsa bukai ke dekat belajar dalam bahasa Melayu megak bisik. Lepas kita bisik kelas bahasa Malaysia. Kita tentu Bible bahasa Malaysia megak ya. Kita tahu ngigak Cikgu Selimun. Hari Minggu ya seluruhan bisik bak gereja. Siapa Cikgu Selimun lah ialah bak gereja kita tahu bertanya ngakai siapa-siapa dia ya. Hanya tadi sitik gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita. Kelebih lagi kita ke ngelamak tau ngigak berkeni cara nitiah laki tau ke bini kita masuk arsi. Tau ke megak kita kempai batisa lagi. Tau ke pernah-pernah kebuka ya. Tidak tau ngau nakak uliah merik penerang ngagai kita. Laban tidak tau sikit orang gereja ya. Jadi 44 minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi bisik lagu-lagu kena merindang malam pilihan kita.

2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah malam hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya tadi lagu ke di bayi Kat Jelma. Jadi pukul 5 atau lagi kita dekat mendiang ke berita nasional di palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak pukul 5:30 kita dekat linga ke Plaza Lejurai. Sudah kita mulai ngopong-ngopong program kami hari Limbang FM. Dan sebenarnya menang kita ngau lagu akan dipinta peninga kita Teresa Button, Kunci Hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister Norway and he was very positive. No, it is important, our security. What? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun itu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nasirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nasirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 25 sejak Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal Scott Senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lama Sarawak.
8: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 ekor orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya Ngulu Seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan Bak Kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai tibetul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tip kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah nyingkawam upis pengerai, upis bertanam topi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setepikir ngakai sedak ke masuk seminar tu mada keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat maiwan nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngale hari. Buku nama kita dekat bulan ngau pengulah program kami hari Sadal Mai. Bak Sadal Mai bulan ngau pengulah program hari Limbang FM. Untuk mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke petuk ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya meh pengujuang ya, awak ke job tu lapuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang, job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Semua mensia nak boleh lari aritik betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekur bak pengawak di kerja, serta mayu agik kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak pelenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tok bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datang baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngembuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu

0: topik ke dekat di pejurai ke kita. Ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana? Ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu aku datai ke studio kita. Lalu kita berarti hati ti gaga, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga, labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa, ianya hati ti lantang. Anam hingga ubat bukai, au. Okay, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengarap job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin apa nerang bekau ngau orang ke bernama job tu pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Aku dekat macam bak job satu genteran ke satu ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup job. Kita medak bah dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak, lelaki ngau 3 iko anak indo. Ia nupe 7,000 ikut bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambahkannya, ia mega mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamaduk kaya, bak menua adab ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang job tu atau ke background job tu. Job tu ianya siku orang ti kaya, ba adab ke timul mayanya suba. Lalu job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal job tu tadi Puan Pening.
0: Okey, jadi bala peningan yang tadi mimit penerang berkawa dengan orang ke nama job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job ke bisi dilansak nua mimirnya lalu ke ditemu kita megak eh. Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya ambis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensia kepenuh ngau pengelami serta pengurang tu pastor. Berat amat utai ti untung penghidup job tu deh. Lalu tu uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita betapi ngau penguji nak ngiram eh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita urang ti Arab respon perkara
1: tu
0: de pastor.
1: Ah mana mai tanya. Bak ni kita respon. Ngagai kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji tu ukai datai ari Tuhan. Au nama kuwa aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang uji job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke diasai ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai ti nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya. Nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan, nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny.

0: Dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia na meda namau teh kenyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan penial. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah, dalam penguji, ya nyawut, lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak tak ke nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah punya nak mengerti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyonak didinga Tuhan lah bangkanya bisa kebuah Tuhan ya tadi dekat meda berkeni ke respon Tuhan ya tadi pak perkara itu. Lalu ketiga, cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engkau bisa kebuah punya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon nanti ya. Mayu mensia tu tadi, nanti bisa penanggul, nanti ya bisa ngasai ke penusah, baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi utai tu, nantu betul laban. Kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita gini-gini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya, Job. Sitan pun minta pembenar. Ari Tuhan, awak ke yang nguji Job, awak ke Job tu ngelengkak ke pengarap. Dengar bala peningan, engkau penguji kena saya ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita ngelengkak ke Tuhan. Anang ngelengkak ke Tuhan, laban pisik tolong Tuhan. Laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
1: Dia nya tadi sahut pastor haba tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastor nya tadi entik maya kita bersampi Tuhan nya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhan nya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke di sampi kita anang kita ngeranse out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisi utai serta di pepasa. Tang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak-miak pun nemu ngelesai ke job tu. Ya pihak mega job dikelawung ke kaban belayan gau bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. Ia nyak lebuh ia kena pisak ke tubuh malut bertubuh ya. Ini pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemu nuan tu pastor. Bahkan ni kisah tau ke tujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita. Kelebih lagi lebuh tua terlebak bak atas orang nang kadah merenung tua atang nak muka-mukai udah nyak tua di baruah. Ari somebody lalu jadi nobody.
0: Ya, mana yang matanya-nya puan pini baku laban nama kebuah utai tu nyata bak dunia kamaya hari tau. Lebuah kita nya bisi utai, lebuah kita nya tadi mansang, lebuah kita nya tadi mujur, lebuah kita nya kaya, raja dalam semua utai nak nyalah-nyalah pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu ke ya, lalu ya tu dikelingi kaban, dikelingi kaban belayan ya, lalu ya tu tadi orang ke lurus. Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke ketuk ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh tang nyak meh pengujung ya. Awak ke job tu lapuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu menyingkaku tadi entik tua bisi utai orang sikit rindu ke kita. Orang tadi sikit lantang hati ke kita. tang bisik megak sebagian minsia ti tua nyata ti bisik tai ti tua muju ngeja pengawak ti tua mansiang dalam pengawak bisik megak minsia jilis puan pini bisik megak minsia nak senang hati lalu bisik megak minsia pedis hati lalu pia megak enti tuanya labuh bakal job tu tadi contoh tu bisik megak orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi spek saya, saya subak kaya maya subak ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan yang dia tu pernah main pergi dua ya labuah ya dia tu. Semua tayen ada lagi, semua kersaya sudah dirampas. Reti ya begini. Mia puan penial, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke Siti Pransel ngaji kita. Jadi orang Kristen ti bisi Tuhan tu dalam setiap pejalai kita. Kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak dalam nyade. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu ane merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba'adan din. Laban bak garis din, bak adan din, bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan, penghidup ti kekar. Jadi utai kepada kita, ukai utai kepada mata kita, utai kena kepada kita, ianya utai kena dengan kita, laban buat kudus madah, utai kepada kita, nya nak tan lama, nya sikit lenyau, utai kena kepada kita, penyelamat, sudah dijanji ke Tuhan, pasti, laban, Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegapai nanti nak dengar aku. Pihak aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengharap. Tajak pun kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Ti kita dah tai badan. Kita mesti bisik hadiah Puan Penny.
1: Ya, nyak tadi utai kau boleh diperhati ke kita. Tak kau boleh diambil kita ba kisah penghidup job tu bala peninga tajak pen job tu tadi apa kalanya di orang ti di pebasa orang ti amayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak buka-buka lebuh kita di baru sigi mayuh main penguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kota itu kita kini kau anak putus asa me kita ini bawa laban bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
0: ya bisi ajalai bukai Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita. Ya meh penolong dalam semua penusah kita.
1: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat babau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peninga kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru, ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap job. Tetap ke pengerinduk kita terus menggelegok kami Pak Pelasa Jurai 635.

0: agi pulang kami ba Plaza Jurai 635 sarito bejurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi begulai ngau kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Ampun baru rana tu pastor. Nanti kita meda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayan ke kita mensiato diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lepas kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita bak mensiak ke penuh ngau pengurang tu nama pemunti ulih merik pengadang ngage kita ngami ulih niru tau ke naladan pengharap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kau ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit, dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah nuan agi megak percaya Allah Taala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Taala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi, nah, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya au ngagak pengerami henti kita berarti ke udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah ka me bala anak ya tu tadi bisa berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ianya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya tang job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berarti ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu. Yang ka kita nak boleh berarti ke tu ngau utai kepada kita engka kita nak boleh pakai pengharap job. Tang nya kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh merniang, boleh meda, boleh belajar hari pengharap job, tajak penjob kena penusah, kena penguji, sakit raya dan job tetap bapangai ngelempai berpengharap ba Allah Taala siku aja.
0: Nya tadi pemuan ke ulih hati berarti ke kita ngami ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor kisah penghidup job tu moga nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia ke maya hari tu kebenar ya de pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan bukai semina dituju ke ia ngagai job lebuh sitan madah ke maya nyawa siko-siko orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup erti ya tadi sitan percaya nadai siko orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen
1: wan
0: pastor.
1: Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu. Kita segi kini ko kita nganonya segi teguran hati kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti mensia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita mada contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Ante kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemeak Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita medak uteto, kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita, mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku, kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan penia. Tik temeda ya. Okay, kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza, tang kita bisi pengeri yang batuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun ba pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Yesus, anti nuan amat anak Allah Ta'ala, asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia, ku ya, mensia nak ulih hidup ngau ruti aja, tang berhidup hari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega, lebuah ya dibaik ngagai munggu, ti tinggi mega, dia kita berarti ke, anti nuan nyemah aku, aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita medak penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah miang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan, awak ke kaki nuan nak terantu batas batu. Etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jaku sitan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny, kita medak lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini, kita medak contoh-contoh di dalam Bible tu bisa ngajal kita. Aku dah beri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangba pengujung penghidup ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke manusia tu, kita ke hidup badunya tu nak boleh lari ari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas ari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu, kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepiak puan pini. Jadi nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke sekat ngagai kita ke terus berharap berpanggai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan ngok aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipijurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku menyimpul ke tai ke disebut kita ianya pasal penghidup Job tu ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita medak penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta ia ambis, anak ia mati habis, lalu harta ia pun lenyau, lalu nama tek misi ia lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya, te ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang Tuhan tang ya tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenyang ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka bisi. Ia ka merik nasihat ke mana lebuh tua dalam penguji. Yang ka bisi maga merik nasihat kena mana baka bini job tadi ting ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenyang ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia. Dengar bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita mendak job tajak pia dalam penusah tangbak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpul nuan habak topik kita ke sarito. Pulai baru ngagai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus berpangai, belempai, arap, lalu bertuai ke nuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegrem, Plasa Jurai 635 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti berlipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu, kami ngasai kenuan Tuhan, selalu ngau kami, lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke pemanah nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan, nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus, tu sampai ke pinta kami, seminak di dalam nama Tuhan Jesus, kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu, yang nak program Pelasa Jurai 635 untuk kami ngau tu. Terima kasih, ngagai kita kuda boleh ngau kami hari pun.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kamu bisa program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisa mega program randau pengarai enggau sahup hari upis pengarai lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru. Pendingan semua lemai itu bergulai dengan aku. Bahasa dari Limbang. Nyentuh hari berlabuh hari dia tu. Nyentuh ke pukul 9 malam. Hari 4, 18, 9, 6, 2026.

Ya, bekas selamat peningan semua. Huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu. Kemudiannya kita bisi program Randau Pengerai Begulai hingga Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke Randau Ngau Pengerusi Sedia Pampang Limbang Bekawal Ngau Pengerami Pesta Beramit 2026 Mulai Ngau Encik Jerry Serai hanya Pengerusi Sedia Pampang Limbang. Nah, hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: 9 malam. Seminar di YFM Limbang. Dina meh sadari Limbang. Nintang aring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Seminar di YFM Limbang.
1: Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Un qué? Un grr.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi megah program randau pengarai ingau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ningak ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam ai peninga. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi gulai ngaku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikunci kaku ianya bisa tiga perkara. Lalu keterubah tu ianya berkawal dengan positif program ke dekat diatur kena hari 6, 20 hari bulan 6 tu ianya siti program pengawal ke dikumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur sida dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur toko palan ya ba siti hotel ba pasar Bintulu ditu ya. Jadi temuai ke di sadang dekat datai ngulu program tu Renam tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Dagang Temuai Art Ngau Daya Hidup Malaysia. Kemagaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6. Ya, program tu dekat diatur berdewan suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire iTalent 2026 ke diatur sida ari Upis Nembia Lombok Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyikaku tadi hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire iTalent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikena ngika orang ke bisi ngembuan pengelandi penau atau kasidak ya bisi pengerindu ba lumba ngau main dikena ngika bala kaulehnya di nerus ke lumba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sidak ke orang ke timpang peniau atau ke dikena ngika pelapis atlet para ya. Jadi Raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sidak ya ke timpang peniau tubuh lalu bisi berkawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sidak ke mega berkena ke kerusi roda ngau bisi penanggul penimpang bak belajar atau ke pelajar sekolah ya. Nya bagi kategori OKU. Nyalai sidak tu atau ke program tu diungkup ngakai sidak ya. Dikena ngika sidak ke uliah nganti atau ke nerus ke lumbok ngemain buat kategori atlet para ya. Nyalai yang kebala kita ke di Bintulu painai bala kita antara tahu nganjung anak kita ke buat kategori OKU tu ngakai program Inspire iTalent 2026. Nanti kita berarti ke sidaya bisik pengandai pengerindu buat pengawal lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 ikut aja. Nyalai siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 ikut aja ya. Nyalai ya nya ke berita kedua lalu ke penudi tu nya kawal ngau program ke diatur sari tu ya 18/6 pukul 11 pagi tadi bisi diatur sisi libat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review lembaga kemajuan Bintulu ba City Hotel ketebilang di Bintulu ditau lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisi diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SMK Bintulu ya. Nyalai ngau berita tiga perkara tadi teko empat tadi nyak meh ngucuang ke awak Hello Y ke lemai tu Ari Bintulu.
0: Ya terima kasih agai DJ Perencing yang ti udah nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ba hello wife Bintulu. Jadi kita sebelum kita mendiang ke program Randa Pengerai kita ningak ke lagu ke sekali itu.

0: aku Ijah Anak Usul, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, atau di kumbai kita buah pinggang itu, ianya sitik rio ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi ngarang berkawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tahu kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi kelemah itu aku nak ke diri bakal selama. Jadi ingatkan kita ke BC Medak Live Facebook Limbang FM. Dia tahu menung live ya. Jadi ke dia tahu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Yang penolong pegawai kesihatan kesitaran ya. Upis Pengerai bagi menua Limbang. Selamat datang ngagai tuan.
1: Selamat lumai tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau?
1: Mana?
0: mana ne? Ya. Jadi nyon nanya tu tuan ah, bakawal ngau orang ke berbuat ke mangkuk dunia atau ke piala dunia FIFA tu, tiap nama atau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah nasi England.
0: England. Ya. Nah, England tu main ke mana ne?
1: England.
0: Oh.
1: Main maksud ne?
0: Bermain berlawan.
1: Berlawan.
0: Berdau ne?
1: Berubah berdau.
0: Berdau ne?
1: Berubah dah.
0: Oh.
1: Pas. Oh. Menang 4-2.
0: 4-2. Nah, jadi kena kita menggal program ne. Lawan dia tu menung bunyi kurang menung ba menung moto di kerandau ke jam kedai tu pala dunia atau kemangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke konti tu tuan. Hanya ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, terubah aku beri selama lemai lepas dah ngau bagi kelemai tu lah pengawal kelemai tu randau radio. Randau tika dibayar aku bakal kelemai tu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan berkenan sedunia lah.
0: Hari keselamatan tu hari penglikon pemakai sedunia serata dunia. Tika kira kerja aku iban banyak lah. Jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut nuan berkawal dengan topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh. Tuju ke narari kesempatan makanan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engkau galak ke ulah kita ngambil ulih nagang nyidik serta ngurus ke risiko penyakit ti dibaik utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ke tikas pengerai kita mensia.

0: Hari keselamatan makanan sedunia tu megak di intu tiap 7 Jun lah, tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia, sigit bisik pernah dirimpu, bisiknya bertanam, proses, ngangkut, nyimpan, nyual, meli, serta nyedia atau kengidang ke pemakai. Nyalai pengelikuan bak pemakai, terpanggai bak kita impu lah. Okay, United Nations udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang pengelikuan bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantuk ningkat ke penemu orang mayuh senentang pengelikuan bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian tik mana. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pintak bala mayuh turut serta bak kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
1: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
0: Jun.
1: Jadi nama kini tema atau kerambai jaku dikena nyambut hari pengelikuan pemakai atau hari keselamatan pemakai sedunia tu.
0: Tema semutan hari keselamatan makanan sedunia bekal ketahuan tu ianya jakur putih from burden to solution. Safe food everywhere. Toka dalam jakup bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti ti kukuah oleh mantuk dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara ti berkesan ngami oleh nama tu ngami utai rempak tu tadi selamat ngau oleh dimpak lah. Okey, tiada dampak titik selamat selesai titik hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan tahun itu ianya food safety is everyone business. Tau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Tema maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke pengelikuan bak pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing bak pengawak jaga pengelikuan bak pemakai. Kita patut meri keutamaan jaga pengelikuan bak pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai, bumai atau pembekal, pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun sentang pemakai itu lah.
1: Ya tadi senentang tema atau kerambai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari pengelikon pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang pengelikon atau ke keselamatan makanan tu.
0: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin. Engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setarikap makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mayu macam penyakit ti tidak serius nyentuk ke serius bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mati. Mayuh kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil pemakai tidak selamat. Nitiah kepansiat World Health Organization WHO penyakit diaria munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun. Temui lagi ke Tegal, Utai Dempak atau ke air Irup atau sudah tercemar. Mayuah utanya di tip berkait dengan keselamatan makanan atau muka mata kita manusia lah. Mayuah tip nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan Utai Dempak bak pasar tempatan. Termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau pengelikuan pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri atau ke peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawak tu boleh memastikan agar penghasilan utai rempak selamat tanpa ngecau pengerai serta uliah meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngagai pengguna. Tajak penpia tahap kawalan penglikun pemakai berumah mesti dah ambil kira. Nyalai aspek keselamatan makanan UKS minat berpengai ngagai usaha perintah kena ngawal dan perlu megak hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu boleh nyadi tiap peringkat ngau proses ya ti melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang penglikun bak pemakai patut ditingkat hari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
1: Jadi yang tadi berkawal ke penemu senentang penglikun atau keselamatan makanan tu ni. Kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang kini pemakai ngau orang tibu main lah.
0: Ya, ya.
1: Kelebih lagi orang ke si pengrami.
0: Tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya.
1: Dia tu nang segi hari nama tu nanti utainya bakal rekap jual tadi. Bakal kita tadi segi bisi mersau tanya ni.
0: Bisi. Nanya segi bisi lah.
1: Penguat. Jadi batu tuan boleh nerang ke berkini bala mayuh boleh ngamal ke penglikun ke keselamatan makanan tu.
0: Okey, tahun 2001 World Health Organization WHO udah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena nyamian utai dempak ke disumai tu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya nyaga pembersih tu ke keep clean. Salah siti cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau guna ya bekas sida pinggai, periu. Okey, tanya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak. Bekas ciet, lalat serta serangga ti ulih mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, asingkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau atau ke separate raw and cook. Okey, cara nyimpan pemakai bab tayes perlu betul. Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah untuk kami lah. Yang nak tahu lihat bergulai tiba-tiba daging daging tiba-tiba manuak tiba-tiba ikan
1: tiba-tiba daging manuak aja ada bergulai engkau jani
0: ya.
1: Nanti bergulai namanya ya.
0: Namanya boleh tiba-tiba darah lagi boleh mencemarkan makanan bukai
1: aja apa dia bapak peti peti air
0: ya.
1: Nanti bersayur sayur aja nah.
0: Sayur aja
1: kelimparinya tuan
0: lagi cara nyimpan pemakai bab petayas tu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah ambil kendaknya di pencemaran silang lah ni.
1: Okay. Bakal selalu tu tadi tuan lah. Bakal kumpul. Dan ada bergawa bergulai dah magang lah.
0: Jadi ya, biasa boleh, kita berumah nak sikit bergulai.
1: Bergulai magang. Maya gawai mah tu. Maya tu lebihnya ni.
0: Bukan kami bialai ke pengawak tadi ngecek kedai. Petayas anak saya dicek kami lah. Bukan cara sedang nyimpan semua.
1: Sikit kita sikit tanggung pengawak kita ngecek.
0: Bakal ya bisa salah lah tanya tadi kami ulah ngukum orang pekedainya lah.
1: Nanti bakal kita ke bakal balibang tumpu kita bisa jadual atau jadual kini mencik orang pekedai ke berjual
0: kami sikit bisa jadual kami mpuh. Kadang retai ulah tengenyat gak kadang orang kedai itu atau tengenyat ke mudah kami itu
1: retai bakal ni ke hari segi kenuan ke udah gawak di limbang tu pembersih orang kempuh kedainya
0: bisa ke bersih, bisa ke tenyalah sida anggap kebersihan pemakai tu ambil ringan deh. Kadang anang saruk kita tim da nama tu ba kedainya beluar beluar tu yang mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur mudah tadi dia makanlah.
1: Ya. Mekanik kan nanti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisa compound ke siapa ke compoundnya kita ampuh ke bisa upis
0: bisa nyak nang sigi kami ampuh lah. Okey, akta kami akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009 kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya merujuk hari akta yang tadi lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah. Harinya kita boleh ngecas tidak ya lah tidak patuh lah.
1: Jadi awak ke nuan tu tadi nerang ke buka itu tuan. Dia nyelimpang banyak segi segi persa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak nak guna benar nah.
0: Ya ya ya. Okey, aku teruskan. Okey, asing asingkan makanan mentah bakar manuk, ikan ngau daging waka ke depan aku tadi lah. Okey, ngau ke utai dempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segala lah ne. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke berpenutup. Tu boleh tu kami selalu sarankan lagi sida kedai lah baka daging manuk engkah basite bekas ikan mesti bekas okey ngambil yang nak begulai dah
1: begulai laban sida ke jual ne tanggungjawab sida ya
0: menjaga pegerai dah ya. Okey ketiga sumai ngau betul cook truly. Okey, semua yang terdempak engkau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersup sampai ia mendidih. Okey, angkat ke tai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, tai dempak tu simpan terdempak engkau suhu meruan lah.
1: Oh.
0: Okey, ya keempat lah tu. Okey, simpan pemakai ti jempat jahit bak petis bak suhu baru 5 darjah Celsius. Dan ya anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah ne. Okey, ngau kunci ke ti kelima ke penudi ya. Okey, ngena air ngau bahan mentah ti bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air ti bersih ngau terawat lah. Okey, elak pemakai ti tama tempo. Okey, pilih bahan mentah, tik segar, engkau selamat lah.
1: Jadi sebentar ujung ke randau tu, tuan, engkau bisi peninggal tu tadi engkau nak benar nyentawa kini nak merati tu, nak nyentawa bekawa engkau pengelikuan pemakai tu, engkau nama kini pesan bagi peninggal kita di luar.
0: Bala peninggal ya ke bisi tega ditanya tahu telefon atau menghubungi pejabat kesihatan bagi Limbang bak tali harus 085-211-046 atau ke bala peninggal boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah atau ke melayari laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
1: Awalnya tadi laman web lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kelimpah hari ke bisa nama tu tadi aduan bisa nama bisa dekat aduan tu tadi tahu telefon gaya nombor ke sebuah dia tadi nah?
0: Tahu tangga mana lagi sida datai ke UPS lah mana sida bisa ngisi borang lah borang aduan ya detail nama aduan nama tu detail aduannya tadi ambil nyamai ke kami adu ke sesetan deh.
1: Ambil ke contoh ni temu ke makai tertemu ke buak
0: kita bagi jalan
1: boleh bagi jalan
0: boleh
1: terima kasih tuan leban dah limpang ke konti ke lemai tu berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026 jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik kebukai terima kasih tuan sekali lagi
0: okey.
1: Hanya tadi peninggal semua program randau pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang yang bertolong pegawai kesihatan persekitaran Hari Upis Kesihatan Bagian Limbang bahawa unit keselamatan dan dengan kualiti makanan UKKM. Jadi harap kita boleh penerang berkawal dengan randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang maka ke sekali itu.

0: aku Ijah Anausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Baka tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tungkus dengan awak lah. Hanya di tungkus dengan awak tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan awak lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anemia mit lah.
3: Aku Den Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

Jadi sebetul tak bukai pendengar semua, sebetul aku ngenatai ke program Jakut Sempama. Aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datari Raziana anak Rampiang. Madakah mati apa ya Rampiang anak Kedit ke udah nadai kena 17/6/2026. Jadi diang dekat di Singgai ba rumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tu. Jadi pesan menuju Kabam Belayan Kenglala Nia Ramping anak Kedit di Sebarandur ke diau diau lebih lagi sedat ti diau di Lacau Empili rapak Kandis Sempelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Punggok Ran Gua Selepung, Keramut, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, Gau, Kabam Belayan, ke Ngelala. Jadi penerang kasih kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 ke Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke sidak sebilam ada kemati apa istaya. Ianya jampi yang alatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3. Jadi ni yang dekat di Sengai Berkampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak. Jadi ni yang tu dekat di Anjung ngagai pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Jadi pesan nuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Setekam Balih Kapit Pasai Siwang engau Kabam Belayan Kenglalan yang lalu nda boleh dirintai di tu kita dipinta datai sama ngangusah penusah sudah tu ba penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwa 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan getas uliat datang dari Sanggum anak Sandai dekat madaka getas uliat ni apa ya ianya Sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getas uliat dituju ke bala badalok ulu tapang punggak ulu talung engkari lebuh antu benggap engkaras delok skim tapang punggak skim jela telawas sungai ara kawung ulu ngau ili panggang pabung ensawang wong panjai ngau panak skim sekarang lunduk miris dekat Kabam Belayan Kenglalan yang Sandai nak nyambe ke dipinta datang ngagai ke rumah nyanggau tapang jarau antabah jalai batu kaya lubantu. Jadi perang kesilia kita telefon ngagai Ucuk Charles anak Sanggum 011-2551-7425. Nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayuh megah bengkah program tau ke pengerami ke dekat diatur di Limbang. Jadi sekitar hari tau siti hari pengerami ke dekat. Jadi berlabur pergilah peningan semua. Ianya Pesta Medamit 2026. Jadi hari pagi nyentuk agai malam. Jadi lemai pergilah 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban. Ya. Jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk pekit karaoke lagu-lagu Iban. Ya. Jadi ngagai kita aku dah register ngagai bak aku kita tahu datai sebenar 2.5 lemai. Jadi perayas ke mana nanti kita ianya hari nombor 1 tau ke Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan. Lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan. Nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi tau ke mata duit RM500. Ianya Johan kedua 400, ketiga RM300. Sama-sama kita medak bagila urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang. Okey, bisik 10 ikut peserta ke nganjung nama. Jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi. Jadi orang ke boleh nombor 1, 2, 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di kangau ke merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: Ya aku sempat moto ne. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana nya aku sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Terpeningat semua bar. Segmen Jaku Sempama Ungkop kita ke minggu tu, hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningat. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sida ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu suba ditampung kita. Jadi jalai gena Jaku Sempama tu maka kita kena biar anang nak ingat ke asal penata diri lalu nampuang senampuang pengawal aki ini keliak ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidak yang nak puntan baka menasan jalai jelu nak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemai Tu Peningat.

0: Nyako sempama tu ni. Ni mana lagi tu pula pak kau. Mana nyako sempama tu. Nak murid rakau. Reti nak murid rakau. Dikenok. Mada korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, benung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Yagi bah Simon jakut sempama ke dua tu peninga. Jadi jakut sempama kita ke dua ianya baka ke medak bala entua. Jakut sempama tu erti ya bandi yang agak kita babala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu utainya nak dikerja dia orang lalu berjakut bakal kemedak balan tua nya baso asuh kerja utai. Jadi jalan yang kena jakut sempama tu lapa kita tu alu ndak bersawak kerja utai bakal kemedak balan tua anang nejuk ke pengandiri ngambil ke jampat tembok jampat kita badonya tadi tu sun kedua jakut sempama kita ke di pekunsi kaku ke lemai tu ba jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru ba jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga Aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Ramai kita sama ngansar ke kaki. Lala hei, lala hei.

Yang tadi pendengar semua lagu Lelahi Peter John. Ya, hujung kejam kita pukul 7:16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang berlabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Ia kelimpah hari pengerami pesta menamit kedeka diatur belabuh hari pegila hari lima. Nintu angga hari minggu siti agi pengerami kedeka diatur di lawas peninga. Ianya hari enam, 20 hari bulan enam, 2026. Ianya ba waterfront di lawas. Kebenarnya belabuh 17 hari bulan yang 21 hari bulan 6 2026 nya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisi diatur di lawas ya. Jadi jadi pengotuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke atau ke di Guluk Yang Berhormat Dato' Andre Somagong yang kaban Parlimen P22 Lawas.

0: dinga meh sadari limbang nginteng ngaring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Pemutus Persah STPM 2025 Sarawak bersinikit dengan PNG K2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar dengan sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Selamat malam, Aib Ninga. Datuk, kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak dekat negap ke kaul kerjasama kuasa hijau Ngau United Kingdom.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri, yang dimenua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua, Dr. Hazlan Abang Hibni, pada kekaul kerjasamanya mucur mungkur bidang kuasa di Meruan, Transformation Digital, engkau pemansang bakat. Sarawak megah udah niti pasar ke cukup tegap di kenap jalan ke ungkup diri bak pengawak ti nguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa ke Meruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hak kurang karbon pian megah kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia mereka Sarawak megat dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya besi nambah, nanti dibanding ke ngau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi arinya. Ia marah kedua ikut nembiak kengambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A, lalu pemayun nembiak keboleh 4A muka, sama bisik nambah. Hari 5,259 ikut nembiak kengambil persahnya, 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025, lalu pemutus pas penuh buat persahnya muka, sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah sudah tulis ke PNGK 3.00 tak ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak megak sudah terima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk ngau College ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion muar pesisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot Long Banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi dikena rakyat mindah tau ke nganjung barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majak di gagak manah kagi, tang penerbai bilion meruan berguna benar, ngagai orang kedia bak endur tik mar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke pengawak tik nambah ke perengka guna bak dua bengkas tolportnya, megak cukup guna di kena ngangkat ke pengelikun, ngau pengelan tang orang, kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalaika. Batu kawa diadang dekat bisik Palandur berbeli ke barang ti besai lebur ratai bak tahun 2030 nyinilak sertanya di genturung pansan ti nyulut di Kuching. Sampai Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik di kena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya olehnya menyukung pengawal pemansan ti benun di pejalai kerja tu, kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Dato' Amat Dr. Sim Mansur Kejako tu, bak pengerami rumah terbuka Bala Tuairuan Bansa ngotuai komuniti Zon Batu Kawa di Kuching. Kita dia tu benung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lomba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputuskan dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu, madakan kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet, tidak ngambil bagi bak 434 acara, ngau 37 bansa lomba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ya mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngepekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ya madah ke tajak penbala atlet endang udah nyedia kediri tanpa mar kerita pek sidaknya. Ianya tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benung berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisik benar pengarap hati diri oleh bersemekih serta ngetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet alih 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur salito nyentuk kari minggu tu elak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jerome madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikenak ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bisik dengan masuk pergi tu nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Serakuk pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully hari baru Akta Anti-Bully 2026 nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri madah ke atur bakanya endang patut benda dikerembai ngagai bala pengajar ti sama nyali mansa jakuk petenah, kacau cyber tak kedip jahit, bak pengawak ke dikerja. Ia madah jam ke diatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar ti ingkeman, dikenak nyaga serta ngetan ke diri, ti tak ngujung sidak tu tusut runding, lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli Mansur Kejaku Tolu Buaya kengenang pasal pengawak tinerit ke Akta Anti-Bully 2026 bedah lama tu kudah. Ia madah ke tribunalnya ukai seminar uliah nyaga orang tinyadi mansa buli tak megak nyawab negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis Seratuk udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti di pelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit kedip jalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti di pelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngodoi ti telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilihan Nua Seratuk DSP Matthew Mangki mereka seduanya berumur 45 ngau 48 tahun lalu bersaik kemik ngayan ke siku aris duanya positif dadah. Dadah ti di pelabak ke bulian 14.83 gram pemeratnya di pelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansa ngenak Seksyen 39A, Bracket 1, Akta Dadah Berbahaya 1952, ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Kesebakar. Pansik mengagik gida berjalai ke dikenak berhati ke sindiket kebisik kaul ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu petang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolport merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Sagulai sejalai.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
2: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo deh. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda deh. Mbak menua limbang di to.
3: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, peningat soal lemai. Jadi, kita diatuk terus boleh sejalan dengan YFM Limbang bawa Sada Ari Limbang.
5: Terima kasih, Rolana Gilbert. Sudah macam berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Diatuk kita mulai baru di Sada Ari Limbang.

0: Ya, menyikap hari pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemai tu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Bergulai ngau pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Serayana Rantai. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai dom.
0: Nak takut. Kena dengar lagi. Jadi... selamat datang ke konti lemai tau. Terima kasih laban dah limpang lemai tau begulai gau YFM Limbang ne. Jadi nama berita lemai tau ne.
1: Mana dong? Terubah yang beri besar terima kasih ke doan dah meri awak ngaji aku datang ke konti laban dang dekat madah ke program tekan datur kami ujung minggu tu lah hari 5 hari 6 hari minggu. Kira kena sahur.
0: Pergilah, cun darmnya.
1: Kira pihaknya.
0: Jadi, awak ke Nuan tu tadi terus. Laban ngambil ke peningah medak nemu program tu. Boleh didengar kelimpari bar radio. Boleh dipedak bak page Limbang FM. Agar kita ke bisi like, medak Facebook. Kita tahu medak. Facebook Limbang FM menung live dia tu mudah gamal kami dua buat konting. Nah, jadi awak kan tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur belabuh pergilah tu.
1: Iya. Andang tiap tahun kami bisi ngadu ke Pesta Menamit. Kau dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia du ke dalam kadang-kadang bulan 5 untuknya bulan 6. Jadi sekali tu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kena bergulai dengan sidak SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian tu memantu kami mayuh ianya sidak Kementerian Pelancongan MTCP. Sidak temayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti kediatur kami maka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Pekit bertabuh, lalu acara tidak anti-anti orang ianya pekit kumang.
0: Pekit kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke pergilah tu.
1: Jadi pergilah jadi pergilah kami berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai.
0: Pagi tu ne?
1: Hari pagi sampai lemai.
0: Pukul berapa belabuh ni pergi
1: lah? Kira ke 8:30
0: bekerja. Tumuh punya? Kira pukul 8.
1: Pas tengah lemban lah. Mayuh ketika ada adu, ngau sidak di rumah panjai lah. Lalu nyak buat tempat siti, jadi ya ti bukai program bukainya megak diteruskan beka pertandingan bukai jadi bisik-bisik dia adu diteruskan lah. Menyertai aku tadi mah programnya tadi.
0: Jadi ke bak tu tadi motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: kini. Jadi Serambau ngau Pesta Menamit tu kami bisik ngadu ke motivasi pemantapan JKK. Kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretari ya setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai.
0: Semua rumah panjai di Limbang ne?
1: Semua rumah panjai Iban. Itu ke program sedia. Jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah. Bisik rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak dikangau kabing sedia ya.
0: Jadi siapakah orang meri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen, Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke meri motivasi lo pihak mega bisi kaban hari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah ba maktab perguruan di Miri yang mega bisi ngau lebih tindin.
0: Jadinya tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nya tadi. Pekit nya pagi nya pengok pagi. Muak kelemai nya nama ki program atau ke pekit ke bisi dato laban nanti mi tahun-tahun ke udah nya tadi selalu ya ngau ku ba kunde tu tadi. Nya ence jangan. Jadi tahun-tahun juga lain ngan mana. Jadi au laban tiap-tiap tahun munyi ke nuan tadi pesta limbah tunan sigi dia adu ke di benamet nah.
1: Kita bisi program batak tali ke pergilah tidak salah batak tali program karaoke bisi diatur pergilah lalu buat ke malam pekit bertabuh
0: pekit bertabuh ni
1: sekali itu aku ningan-ningan mandah ke respon dari sidak demah payai ngau pekit bertabuhnya dan bukan terlepas tahun lepas yang dari sekarang itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah yang kanya kena sidah ya kak ngau
0: pergi bertabuh tu diaduk ke pergi lah pukul 7:30 malam ne.
1: Iya iya
0: jadi ini dia ke nama tu
1: program
0: program ne. Hadiah atau ke prize ke mana ke satu, kedua, ketiga ke satu tadi RM600 pada aku ditok nah.
1: Ya ya.
0: Jadi engka nak kena tahu kena berapa tim udah nganyo nama.
1: Tidak salah ingat ku besi lemat tim udah.
0: Oh, kira ke mana menya nah?
1: Mungkin sedar kebukai bedau bedau nemu atau ke bekeni nyari harap ke nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpikir bertabuh lah banyak damai nasal kita.
0: Jadi kelimpah hari berkait bertabuh malamnya nama kini pengawak kebuka itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajat atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya yang bekas dari Lun Bawang dari sedak Tagal mesti dikangau kita tanda nemu berkenis sedak mesti datai kena.
0: Oh jadinya tadi bekau engau malam pergi lah tu majlis malam kebudayaan eh.
1: Ya ya.
0: Mesti main ke pesta
1: ya,
0: pun,
1: ya. Ya.
0: Malam menang ke main asal.
1: Main asal pergi lah.
0: Kelebih hari kelebih lagi bangsa Lun Bawang ya ke bisi di Limbang eh.
1: Ya.
0: Kedim namiat kelebih lagi nah. Di Bangsa Lun Bawang
1: kuasaan menamin
0: jadi bisa nanti ni ke program lemai pergilah siapa kini temuai ke di bahasa ke menjadi ke program tu malam pergilah tu
1: ya malam pergilah programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Ajaz B. bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap ahli parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah harinya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau kami asal atau ke malam kudayan. Bisa lagi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup demiak kemujur ba pelajar ba SPM ngau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun di mesti beri insentif atau ke pemberi yang akan membiak tim ujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun itu kami beri sidak itu sudah ujur dalam tahun 2025 lah result di mana lagi ya.
0: Jadi tu tadi kau bisa nuan data berapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergilah ke boleh SPM ke mujur kau SPM tu pengurusi sedia
1: hari SPM masa aku bisa 28 iku lalu STPM lebihnya 2 tahun tahun 2024 ke 2025 lepas sebab result tahun keluar jadi kami jadi tahun tu 24 ke 25 bisa lebih 10 iku lalu tahun dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah mujur tim anak Rizal lah.
0: Jadi ya, kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawal mandang kemenasa belagu dan nembiak ke nyulut ba pengawal pelajar kita ibadu tadi kita bansau tu tadi. Dan sigi bisi ungkuap meyanya nah.
1: Iya iya iya.
0: Jadi engka okay, engka laban pergilah pun bisik penyanyi ke dekat bisik di kangau ke merindang. Jadi siapa kini penyanyi malam pergilah tu pulis.
1: Aku nak ingat kena tapi bisi ya tertemu aku ya, malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pergilahnya Adrian Adrian Awin. Adrian Awin. Siko Ari penyanyi Ari Ari Kapiat ka? Asaiko lah. Sudah aku nebah lagu tadi. Oh, jadinya tadi program ke diatur sehari hari pergi lama hari pagi atau ke malam lalu. Ya. Hari 6 tu pengurusi?
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi ianya ba air dia ni tebiang air dia ni kita bisi buat laju lalu penyertaan di mana?
0: Ya.
1: Hari mungkin hari miri bisa datang
0: hari miri
1: nanti betul miri sidak te berminat berlumba buat lajunya
0: nanti ni tiak ketahuan-tahuannya kemarin lawan ku bisi engau encik jangan ba aidin hari temuru wang re Brunei segi bisi magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dan segi kak main-mainnya sidak ya segi datang pergila sidak kementerian pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datang lagi menua kita di Limbang itu. Jadi si daya kak belum buat lajunya.
0: Oh, jadi kelimpah hari buat laju untuk pengerusi nama lagi Bukit Kebukai Mayu itu tadi yang tadi ke disebut akalaban kau bisik itu tadi berbena itu tadi ini.
1: Jadi adapkah siang hari dua hari yang anda ingat sebut kau tadi bisik pak demo atau ngagak
0: cara
1: ngagak cara ngagak kuih lalu jual kuih sidaya ngagak kraft tangan bukan ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidaya jadi diadu ke sidaya hari 5 ngore 6
0: 5 ngore 6 nya terbuka gay mensai banyak ke di namiatnya begini
1: dipilih lawan tusah gagi kau bisi sekedar enam utang malu gagak utang malu
0: oh malu
1: pemandai jeribu nyale udah dipilih lah sidanya udah kira boleh umbuak
0: boleh umbuak boleh mujuak sidanya ke kebenar mai umbuak sidanya tau tapi nya minta dai nama kebuang kenya
1: ya ndak semua kak ngau
0: lepas ke bisi pengau bukai ke kini nak nemu kita ini ya oh jadi inya tadi kelimpah harinya bisi pekit nama tai batat tali nah
1: out betul tali bisa nyumpit pun bisa
0: nyumpit kelimpah hari nyumpit bisa futsal
1: futsal bisa futsal nyari 6 tadi kan
0: hari
1: 6 satu hari sudah hari 6
0: kelimpah harinya mayuh tu tadi nah pengawak tu kepikit ke bisa dia tu lalu malamnya megak oleh menyebut berkawan ke majlis perasmian malam hari 6 tu
1: jadi adap ke malamnya YB tidak tai nya YB Datuk Palos Palu Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam. Lalu kita bisi pengawal nama pertandingan kumang. Ya sikit dan tanti orang pertandingan kumangnya. Tang pi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu ke baru berapa ikut je ada tai 3 ikut 4 ikut pihak bisi terbuka yang tadi seminat nanya-nanya je tang
0: nak
1: tadi punya malu
0: engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau peket kumang kanya sida tadi nyo
1: ada
0: di tau nyo school ba beno bukai na
1: ya, sekolah leban di tu nade sekolah tinggi nama sida yudah habis pum 6 lalu melanjut pelajaran universiti apa ngi tempat bukai na ni ndak mulai dari kito jadi nyak kekak sida ti bisi di tu menya tadi
0: leban ni motor ke di tau nyo habis ke negeri na ke sekolah leban di tau nyo bukai musim cuti deh
1: ya
0: udah limpas gawai
1: sudah limpas gawai
0: Jadi bisa pakai kumang mai nyana.
1: Ya, bisa pakai kumang.
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam hari enam tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta menamiat malam hari enam.
1: Orang belagu dah segi bisa menyekumadah tadi LCM lalu bisa pengawak pengawak bukai lah mesti malamnya bakal Miri yang masa aku dari 6
0: ya yeah.
1: Dari 6 mesti Miri yang kenyalah
0: lalu bisi megaknya meraih sijil nah sijil penghargaan
1: juga ibu bapa ya
0: bapa unggul
1: bapa unggul
0: hari 6 nya nah
1: hari 6 jadi
0: kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu kini ke kriteria
1: labana ibu bapa ibu bapa
0: orang tidak mujur nyungula kanak menya nah
1: ibu bapa
0: au
1: mujur dah nyungula kanak okey sebenarnya piaja anak dah bekerja kena kami meri penghargaan lah ngagai sidang nyak teribu indai ngopai daya
0: jadi nya tadi bekawal ngau pengawak perasmian kelimpah hari pengawak paginya tadi bisi diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita nya beda orang bermain sukan bisi je demo ngaga pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ge program beka nama tu pakai kumang meri penghargaan ngagai apa indai tidak mujur ngagai anak tidak mujur semuanya yang kau mata nyerangkung sekali ba pesta namet ne
1: iya
0: iya jadi tu pengerusi nama kini pengharap nuan ba pesta namet tu pergila ke dekat dia tu kelebih lagi ngagai urak berjuang ngagai urak mensemanya kelatai ngagai bala kita ke pergila ngatai kira segi mayuh segi penuh indo paki yang berkeni tak kebala rela bala polis berkeni pengharap nuan ba pengrami tak pergilah
1: aku ngarap kari mana
0: ya
1: bisi laba tahun-tahun ti subak laba hari bisi hujan jadi orang hari jauh bisi jong pukul na oleh ngatai kediri tang pergilah arab kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tak bekenya kami bisi dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking ngau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi bekenya lah
0: jadi nama kini pesan wan ngagai mensia mayuh ke datai pergilah engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini begini ke pesan orang ke sida
1: Laban aku tanda itu terlibat dengan komitenya tapi aku harap ke sida ya boleh menatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sida belum air itu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan kira sudah disedia ke kami di baruah dia nah di yang sungai dan bakal sida jamban utai dah sedia
0: sedia megang
1: ya megang teh bisi kemah harap ka anai rau dari segi security kita te hari menua bukai okay lah kami selamat kami di limbang itu nah di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah. Jadi di Indo laban kita itu tadi nagang te nagang mensia mayo atau terbuai sampah atau keuras Singapura nah. Ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah. Jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampang Limbang yang Encik Jerry Seraya Narantai te udah ngatai ke diri tau ke bercerita bekawa gau pengrami ke cukup besar di Limbang inya pesta beramit 2026. Jadi bertemu kita pergila di Namit tu pengurusi sedia.
1: Okey, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ha. Hanya tadi pendengar semua, Jaku Randau aku bergulai ngau pengerusi sedia Pampa Liman Cik Jerry Seraya Narantai berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur pegilat untuk ngagai hari Minggu. Kita terus berperindah ngau lagu ke BC di sedia kaku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: dinga meh sadari limbang nyentangan ring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, baginya minta tadi peningat semua jaku randau ku bergulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawan dengan pesta benamit mayuh kebenar pekit-pekit ke visi diatur berlabur hari pergila nyentuh hari minggu ngagai kita ke kak engkau nyumpit pun bisi sedia nyendia ke pekit nyumpit tau lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusinya tadi bisi diatur demo ngagai kita kelandia ngagai penganan kini tada timenya atau meda mainnya ialah kelebih lagi gaya kita ke dekat dengan futsal pekit batat tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit kroke belabu ada diatur pergila lemai pergila lalu pengawal berjual yang nak bisik jadi kita ke nguloknya pergila garap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta berdamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya bunyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba aid dien nasigi rami orang ke bedak lumba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pagi lah pagi nyentuh agai hari Minggu.

Ya, terima kasih Memayong. Kita ke Agi Mengkang mulai kami di Sada Hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Lusiam Ngai Tundi Di. Ngujung ke jam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat merindang kita di Pesta Berdamit malam hari 6 tu ialah. Jadi agak kita kediau di Limbang, di Berdamit, di Brunei, di Dinidinindor ke oleh Limbang. Agak Limbang tau datai ke Pesta Limbang berlabuh hari pergila. Nyentuh gay hari Minggu laban mayo program atau ke paket ke besi di atur ya. Jadi ambil membagi bagi kita ke dekat berami ke lebih lagi ba pesta Benamit Limbang. Okey, kita terus berperindang peninggal semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu hari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: nya meh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu dari Freddy Line Leo tebak ansiban. Jom jam kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi macam Siti cakap pesan. Jadi pesan mati Harry Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman. Deka mada kapai yang Matthew Ain Ana Norman udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang deka di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang deka di Semayang Funeral Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya deka dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu bertanya Guy Edward Balumo 0198792190. Jadi pihak mega ya, kita ke Benong di Rantau Jalai lebih lagi bandar-bandar besar yang harap ke berjimat ya, kita hanya tadi Benong Meda TV ke Benong Meda orang main bola kini. Jadi terus ke Bergulayung kami di Sada Hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikenal merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti, lagu lama Ari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu Ari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yong ke kita ke Bisi Mengkang Bulai Ngaku Bisi Bala Peninga tu tadi ke Ulih Ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu Peninga Ulih mendiang ke kami kelimpah hari radio kita Ulih Ninga ke kami ba ATM Klik pia mega ATM Klik dia mayuh macam radio, mayuh macam TV, RTM oleh dipedak kita TV 1, TV 2 ngau sukan bisi mega ba ATM Klik. Jadi ke berguna benar ATM Klik tu free ya. Nadai berbayar. Ha. Dini-dini indoor kita ke berguna tak ke penting kita mesti bisi lah internet lah nanti kita ke meda ATM Klik dan ada lain dengannya ada lagi nah. Laban jam guna ke data magang nah. Jadi kita ke engkanya tadi bersekut-sekut ngau bala nak benda TV kini tau download ATM Klik ngau nadai berbayar ini di nindur kita boleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar. Okay.

Ya, 10 minit lagi kita menggang bergulai dengan aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita, lagu lama hari Johnny Aman.

0: keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In such uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendidikan, digitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan Rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 pasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda akta pengangkutan jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Ivan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tim kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur rupis pemansang raban bangsa kemas bergulai ngau sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh jakuk maya nyuak ke setepikin ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Okey, lagu hari orang lelah bunga FM Reno kena mongka YFM Pemerintah Malam kita Serito. Pemerintah Malam Serito ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4, 18/6/2026. Bergelai dengan aku Daniel Stephen untuk ngagai pukul 12:30 hari terlagi. Okey, terus pemerintah kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

di Sempulangke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato Gingkoy, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

piang mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

Serami lagu ke The Break Nama Selalu. Okay, World Cup 2026 pagi tadi Mayuh tim Kebelaban serta megak Mayuh tim tu di Kerindau Korel. Kenyengkau Portugal ngau megak England. Okay, Portugal ngau England bisa Belaban nurun pagi tadi bermain ke Terubah Renggat Group. Kalah England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane. Siti penalti. Sitinya tadi ukai penalti. Jude Bellingham megak bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau dari Petar Musa. Hanya untuk England tu dengan lah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke Bukai tadi main orang Arab ke Portugal tu tarik menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang. Portugal sebina seri satu sama bersatu dengan Kongo. João Neves skor bak minit ke-6 lalu bak penghujung first half Yohan Wisa udah skor gol. Okey, niak untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Tumu pagi lagi tau ke pukul 12 tengah hari, tengah malam terlagi mengga bisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita RTM, boleh daripada kita RTM klik. Okey, tim kedekat Belaban mai mana agak dini hari serta tengah malam terlagi Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam terlagi. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tu sebelum kita turun gawak boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kat di grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tu semua ya main kedua dalam renggat grup Bak World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya. Tim di kerindu ke kita, berkini ke saya, BC Uliah kini masuk ngegai renggat round of 32. Sama-sama main kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bak YFM. Lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke, dia beri nama anda Uliah Sawut Kutanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

2026, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026, dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam, live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejalai YFC.

Pagi ni ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam. Tu lagi kita dekat dengan ke berita. Kita buat terus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey-nya, Loi, tindak dalam kereta.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Itu kami nabur ke berita dari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansian Orang Indo Ruang Bilik Engau Community Lim Ho Ying madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megak mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022 ngagai 1038 kes tahun siti tu kemarin. Penambah kesnya ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang kedatai ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisik ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba Indo ajak dan megak nying kaum sidak ke lelaki terjapan penyampau kesnya bisik kurang. Pengawal ke Bukai Lim madah ke nakak 15.6 tu tadi, Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari, pengudah pengawal bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal, mujur mutau ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbangunnya, Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Engau Community bergulai dengan Opis Pemansang Orang Indo Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program itu senutuk dengan Pelin Tindakan Nasional 2025-2030 dikenal negap kagi tanggung pengawal orang Indo hari sukur penglikun dengan Pemansang Malaysia. Nyalai perintah Megak yang dia ke servis sukong bersepadu hari mayu macam cara yang kaum kaunseling ngau sokong psikososial kena nyawup komuniti boleh ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd udah setuju dekat ke bekerjasama ngemansang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mengukur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelanian teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penumbuh produknya kelimpah ariti muka peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, ais krim indeks glisemik rendah ngau prebiotik mulung. Hari kerjasamanya, dua buah kompaninya dekat guna pengelandia mansik ngemansang ke produknya. Kelimpah hari penauk ngemansut ke jenama produk tu ngagai market. Siku lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditahan ke buat operasi op dadu ba pasar uban kemari. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi ba penerang ia madah ke suspek ditahan ke bapa landur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresah suspek dipelabak ke bisik berkawal ngau ngeraja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindik harinya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikena berjalai ke aktivitinya. Suspek megak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemik ngayan ke suspek negatif dada. Kes tu dipansir ngena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tuan-tuan kami nabur ke berita RYFM. Berita tu ditusun Rosita Ampung lalu di Salindes Mengganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang menjaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tim kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas begulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setepikin ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngak betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: World Cup 2026 hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelawan South Korea. Jadi pedal live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangka hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segulai sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau mainnya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Ini dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku ngari ke kebiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi rensau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngonya dia nyajak dari saya terima kasih.
0: Rindang Malam, YFM.

Okey, bintang kecil Zon Sarawak. Kalau audition dekat Diato berangkat 22 2006, nyentuk ngagai 20 2007 2026. Okey, kita ke dekat mu penerang ke silia bekau ngau audition atau ke uji bakat tu oleh scan QR ba Facebook RTM Sarawak. Okey, sekedar atur ya. Aku macam ngagai kita meh sekedar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun boleh ngau audition bintang kecil Zon Sarawak tu. Patut megak peranak Malaysia lalu nak kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu ukai fizikal ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau keucuk kita yang tadi berlagu. Tentu ke nyawa yang terang, gambar yang megak tentu ke terang, lalu gagak melintang. Video ya dia ambil kita melintang. Anang ambil berdiri. Ya. Okey. Lalu kita megak oleh engkah ke nama, umur, nombor telefon.

kene ketuk kene ketuk anak aku duk kat mak belagu cucu aku duk rindu mak belagu okey ane rau lawa aja Facebook RTM Sarawak scan QR berdia dia kita boleh medak semua penerang ya okey kita ninggal ke Eagle Crown bertengam ke Nuan gelanggar kami ba YFM segmen pemerintah malam jam kedua.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu hari DK Jading, Kapai Kapai. Pemuda STPM 2025 Pansur Sarito Kalai PNGK Purata Nilai Grad Keseluruhan untuk Sarawak ianya bisa nambah 2.75 dibanding dengan 2.68 pada tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa STPM pada tahun 2025 subak ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi mega anda datai ngau perasa STPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM-nya ianya bisi 115 tau ke 2.19% nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya ke bukai. Angka bandur ke bukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke menudi kita bergulai ba romantika wai.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Romantic Kawaii. Seleksi lagu-lagu untuk teman top ke pengrindu. Romantic Kawaii.

tinggal Gary sama ngasaing pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y diterus ke kita dengan lagu Ari Rumput ya, lagu Ari Band Wonders, The Little One.

Okey, lagu ri lemai-lemai, gerundong kaki, encuri hati, bak romantika wai. Semua ya lagu berkawa dengan pengerindu kita, ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekali tu, Ed Sheeran, Perfect.

Actually, nanya kabar udah kahwin, baru dah ramai impai lemak lagu dah lekat banuan buat Romantika Y kita ke malam tu. Okay, terus kaki dengan Romantika Y, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

2026. Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dalam grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam. Live Bak Sukan Plus. Bak grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B, Kanada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, Lagori Westlife, My Love, Naka tu ajak pemainan malam kita ke malam tu ninggal ke kita dengan Lagori Backstreet Boys, I Never Break Your Heart, dan sebenarnya Budget Arihiven. Selamat malam.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu saja dan yang mega bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke 20 hari bulan 6 tu ialah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya nyajak dari website. Terima kasih
1: YFM Segulai Sejalan.

Siam Mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Siam Mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Limpah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Click tau ke My TV.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
2: udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tahu tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak de posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indo, selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au, selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita ke Indo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Trans Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Timun, Matthew

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: TC. Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangka hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku hari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak dari saya terima kasih.

piang megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

0: peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin suba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.
0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: YFM segulai sejalai.

0: 2024 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Uping. Pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen enggak hari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar kita bisa menemui dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mangga kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

0: Bagi semua bala peningah, harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ko Yang Berhormat Dato' Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai maya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima ketimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu saja dan yang megah bisik megah hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya jajak, saya terima kasih.

pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: Mungkin semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Sudah? Misi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Pagi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pemasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke 20 hari bulan 6 tu ilah aku hari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi kau nya, ya, nyaja. Terima kasih.

0: ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh. Pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-pengelola program Bak YFM.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi terkesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

Yang megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: guest semua bala peninga. Arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kuyak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Puteri Christina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke Kitai, sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai Kitai Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransing, awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bercakuk ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bercakuk. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Baari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kitai. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Tak berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tak luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Dan kita jadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak masuk Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang magat bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau, buah roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyale tanya ngagai tiap iku kitai pagi tu. Kati ke kitai dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kitai dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kitai dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kitai. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kitai. Ia dekat nyadi ke penghidup kitai tu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke penglantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasu kita lalu nemu lalu rino kalau tala nganek ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala keapai karena Roh Kudus. Nah dia segulai ngok kita lalu meruam berdawak kita datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat belagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, sikat apa orang hari Idul lagu dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu dah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke diri dekat ngatur pengawak ke sari tau. Kita ke nurun kawak bakal selama bisik udah bawa rantu jalai muka ke pagi tau. Dalam kereta, terima kasih mendiang ke YFM. Kita di Serata Menua Sarawak ya. Kuliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari menua bukai muka kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai dengan aku Sam. Pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Nah, maka selama pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai buat program 2 pagi Y. 6 bakal selama mega ya. Jadinya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peningan. Bedau mega aku berkongsi ke berita-berita bukai. Buat jam ke terubah awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Tu lagu hari Juni Aman, anda rangka pengerindu.

lagu Ari Linda ya, Jamal Udah Japai Udah. Siko Ari penyanyi ke dekat merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai tu lagi ya. Ya berserimai ngah pengerami ngiliang tikai gawai daya pilih lubo antu 2026. Jadi kelimpah hari Linda kita muka dekat di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman. Engau muka Mawan. Datai ba bala mayuh lemai tu lagi peningah. Sama berami apa pengerami giliang tikai gawai Dayak pilih lubu antu 2026. Kelimpah muka kita dekat bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM muka ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BCI Ayan surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BCI Ayan tu atau berkongsi ke Jako Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawak nutup sekedar jalan alun berserimai ngau program Niti Daun Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan yang luan tu dekat ditutup berengkah hari Sarito 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai tu berserimai ngau pengawal rehearsal atau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nur pengerami itu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan old court house jalan tun abang Jioping jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, Ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, Ngau Muka Roundabout Sri Aman, Jalai Masuk Ngagai Jalai Abel, ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup dua hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. 8 dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke rehearsal pengerami Niti Daun Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak. Ngau muka pergila. Jadi angka kita bisa mansak jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak Mekah harap ke sama merik kerjasama meh ngakai Raban Penglikun ke Nyaga Jalai Alun sepemancai pengawak ke Tok diatur pergila. Sari Tok ngau Mekah pergila. Okeynya tadi berkongsi ke Jako Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar Jalai Alun. Okay, lalu berita bukai ke BC Ayan Tok ya. Jadi itu meri penyinuk hati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Raban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri Ngau Sida Sebilia Kalai Lakia Datuk Kamil Mishwari ke Udah Nadai Lemai ke Mari ya. Jadi penerang ke besik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito ya lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman serira jalai menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching ya nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey lalu ba berita bukai tu berkawal ngau pemutus perasa STPM 2025
kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisa Nikkei, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tu Nikkei ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 abak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Umar Mahli madah ke penyampau ke Nikkei tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawak Raban Pengacar ngau meka sekolah ke Ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di Menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia atau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia atau ke calon atau ke 2.19% bucur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus persa STPM 2025 ungkup menua Sarawak ya. Okey, jadi mari pengagati megang ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus persa ke nyulut lalu harap ke boleh nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, hari terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peningah kita. Tu hari Ricky Anderson, petara nentu ke pengerindu tua.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepemanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimparnya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku ngari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak, saya terima kasih.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Raziana anak Rampiang. Madah ke apa ya, Rampiang anak kedit ya. Rampiang anak kedit udah nadai. Lalu niang Rampiang anak kedit tu dekat di Sengai Palamayu lah. Malam tu lagi pa rumah Sidempu. Inya pa rumah Merawi Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lacau mpilih. Rapak Kandis Empelancau Kara Sungai Besai di Selanjan Sebemban Punggau Ran Gua Selepung Keramut Kelauh Nyelam Mulugu di Kucing Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siria lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Empu berumur 019-918-5366. Yang tadi pesan madah ke Rampiang anak kedit ya. Rampiang anak kedit udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidempu. Inya pak rumah Merawi Gua Miang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai basa ke apa ya. Ianya niang Guntur anak Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidempu. Ianya apa sungai raya Undup ya, ba Ibul sungai raya Undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Belingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantau di Pakit Sutung Tulang Bungkang Tulang Jalai Melugu Skim Sabu Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai basa keniang Guntur Ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah Sidempu ianya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai. Lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sengai Palamayu Pak Romeh Sidempu. Ianya Pak Nanga Senunu Ulu Mukah. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari Ulu Mukah nyentuk ke Ilik Mukah sepatu ni ya baluah dijih Tamin ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Biju anak labang. Biju anak labang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu ba rumah Sidempu. Inya ba rumah Seli. Nanga Senunu Ulu Muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga. Ianya pesan Ari Indai Ara madah ke ngetah sulit lalu nyuak ke Entabalu Niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Winnie kalai pengawal tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6 20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu, inya pa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Winnie anak ingi berlumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bawang asan Tanjung Bekakap Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kuching, Semarahan, Merdang, Stutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyuak, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tau kelaki Catherine Iwet, ke dekat diatur, Malam Pegila 20 hari bulan 6 2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tau lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nanga tau ulu anak tatau lalu deka dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tau ba telepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak anam, tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah saran nanga tau ulu anap tatau lalu dekat dikubur ke pagi pekila ba pendam sebaya ulu anap tatau ya. Okey nya tadi pesan ke besit diterima hari pa ninga kita ke pagi tau. Jadi kita iba perinan dulu bedau aku nampung maca pesan ke bokai atau hari abang kaya

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu hari Abel madah ke ngeta sulit niang ini sida nyak niang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit niang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Ba rumah Sidampu. Inya pa rumah Joseph Abid. Atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilak. Ya. Ba pendam Methodist Bukit Awap Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu tau bertelepon ngakai lumur 019-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German, anak janda, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi pak rumah Sidempu, inya pak rumah Joseph Abed, tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan. Lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Pak pendam Methodist Bukit Wap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah. Ianya Ari Roland, Ana Edmund Ngadan, tau ke Apaisa, madah ke Apaya, Edmund Ngadan, Ana Lumbing, Edmund Ngadan, Ana Lumbing, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Malam atau lagi pak rumah Sidempu, inya pak rumah Dinil menyalin baru debak. Lalu dekat dikubur ke pagi pagilah pak pendam temawai temiang debak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Cendang Penunus, rumah Chamber Semaling menyalin asal, rumah Riji Tarum, rumah Nicholas Brian Ulu Teru, rumah Bajut Merbuang, rumah Hiduat Luma Dulang, rumah Robert Walter Nanga Kayau, rumah Seli Nanga Teruk Baruah, rumah Mujah Nanga Teruk Atas, rumah Christopher Draman Kampung Rimbas Tengah, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Simon Babu Delit, rumah Basil Melaka Terai, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Hintai Suri Baruah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Jantai Bangkit Kemantan. Engau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund nah ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah dinil menyalian baru debak lalu dekat di kubur ke pagi pa gila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke Pai Jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luing niang luing anak bilun tau ke Inai Jalai ke dekat diatur lemai tok lagi ya pukul 7 lemai nguan ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergila ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah upil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Silia ge kita tahu betelepon ngake lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang luyang anak bilun tau ke Indai Jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah upil semukau babai pakan. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke Apai Sida hanya ngeta sulit ni yang Apai Sida ni yang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah sedempu inya ba rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang embrace saran anak nalo tau ke Apai Sida ke dekat diatur lemai tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Okey, tu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Padahal kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

Jadi itu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tujuh pentadbiran menua tu, ini antara perkara kedirandau Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kemari. Randaunya diatur berserimai ngau awam perintah menua. Tujuh randaunya ini dikena meri penerang ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua-dua pemesainya berandau ke mai macam perkara kemaya rito yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi meri pengenalati

dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tau. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 dikena berjalan ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tau. Hari penyampaunya 6 buah projek udah tembok digagak. Projek tu inya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1, ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 ki projek inya Industri Mit ngau Jalan Pemesai Samalaju Fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya dia tu benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit megak udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 ungkup 17 agi projek Taman Industri nyengkaum di menua pesisir. Pengerinuk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu, Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bertimpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, Perintah Besar sudah mengungkup kagih belanja RM6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 lalu sejuta ringgit diungkup kari Perintah Sarawak. Mayuh Bengkai Inisiatif sudah diperjalai ke Perintah Tenyengkawam program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru berpilih menua suang. Sebis penerbai bilun agaknya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah digagak ngau mana. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak stolpot merudik ngau lumpanga mengkang berguna nyadi penyambung besai agai rakyat pak genturung peniau di Peram. Perkaranya ukai seminar mudah ke pejalai rakyat menuanya aja, tak menggaknya di ke medium ke berguna benar, dikena nganjur barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari, ngau barang pemakai, dianjung ngena servis penerbai bilun, bak menua pesisir, bakal long banga, long seridan, long lelang, ngau brio, laban pengawak nganjur barangnya, ngena servis ti jampat agi serta efisien. Yang madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah kaki dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti bak menua pesisir. Kita dia tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Lapan ikut nembiak ke nyulut bak persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Siddiq madah ke pengawalnya dikena mantai ke pengiktirafan kenyulut pak pelajar sida. Scholarshipnya dikena maya yuran pelajar sida tinjali sebagi hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Tujuhnya megah dikena merangsang mayuh hagi nembia masuk jalai ngakai pra-university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalai ke perintah enyak ngangkat ke kolej PUMNAM nyedia ke smartboard bantu berpungkal sekolah ngau bocor buah pemadani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 megah ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National Niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun sitiknya kemari. Sikun imbiak hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulis ke pemucur ngelui

Ari Kedita lebuh yang kemucur jadi antara sikut nebiak kenyulut pak perasa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den kabumur 20 tahun madah ke keterubah ya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pa kelas pemucur yang maka ngasil ke perangsang ke bala baki pengacar ngau sidak sebilia berapa angunya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 sobat. Polis ngetan ketiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerumpak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah ke kesnya direport kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tu tadi. Tiga ikut suspek ke bumur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawal merasa ke terubah polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas ianya sebuah kereta tiga itik telefon bincang ngau gari ke di pelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansi nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikut lelaki rakyat menua tu di pelabak ke bisi kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik panaraya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke bumur 30 tahun ditan ke bak gentur ruang peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tu tadi. Lebuh kengetan suspek polis tertemu ke garik ngau perengka kena suspek ngerja penyalahnya. Suspek maka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif darah. Kes tu direport ke mungkur pengerugi tismak RM15,000. Bak penerang kebukai ACP Muhammad Farhan madah ke sikut lelaki berpadi nyawa bak penusah berpadi jalai alun ngimbai jalai pujud padang kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikut orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi jalai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke pepadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansi nitiah ke Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek baru langgur pemansang Malaysia lompar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem POM6. Berita pagi itu ditusun Rusi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu megak cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selaka jaku sari tu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti Tengawah ianya tentalau. Tetalau tak ke bunyi awah tau ke rawah kedidinya mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tudah duom tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dirimpu aja. Nyanaka selaka jaku sari tu ianya Tengawah.
2: Seleka Jakob Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
6: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ayo, kadang dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak, bakal aku beli kegelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi, dini dengan udah, korang dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, dua ringgit kenyak,
6: ya? Nanti bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama utai beli di selalu ya?
5: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utai suah ketapat ke aku, utai ke perengka baru, men. Lagi utainya mudah, kualiti apa, mana ya, mega? Ya, standard quality ya.
6: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk kan. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak nari hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih hari satu liternya. Nama aku bahas milihnya lapan aku tau. Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
5: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
6: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
5: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
6: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
7: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Oh, why? Danny, why? Danny, why?